0: entah sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos gitu.
1: Abdi ngagaduhan panyawat, nyeri wawas, sareng alergi atel-atel tos lami.
0: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal sultana naon anu ku akang dirasakeun?
1: Saparantos abdi nganggo minyak herbal sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
0: Ayeuna akang parantos ngagunakeun minyak herbal sultana sabara botol?
1: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
0: Teras harapan akang saparantos ngagunakeun minyak herbal sultana naon tah?
1: Harapan abdi teh mudah-mudahan nyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
0: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
1: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal sultana. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Hatur nuhun pisan nya akang nya kana waktosna.
1: Sami-sami.
0: Mudah-mudahan akang sing sehat salamina.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu Wantes.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, di sini Baward mau menanyakan tentang produk. Nah, sebelum kenal dengan Habutop, apa yang dirasakan Mbak Ayu Wantes saat ini?
3: Yang dirasakan saat

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes Cendol Dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Habatop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
3: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari, Kota Banjar.
4: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
5: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
6: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: boleh tepuk tangannya untuk kita semuanya di sini.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau

WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Kenapa teh, matanya kok disipit-sipitin gitu?
4: Mata teteh gatel, agak perih.
3: Ya, tinggal digaruk aja.
4: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
3: Nanti kalau mau berangkat.
4: Emang mau kemana?
3: Mau ke kota dong.
4: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
3: Buat apa?
4: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Parma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulyasari, Jalan Langkap Lancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang Banjar.
1: Dipancarluaskan dari

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi

Ya, assalamualaikum pagi semuanya mereka. Gimana kabarnya di pagi ini hari Sabtu, sudah hari ke-25 ya, bulan Juli 2026. Ya, semoga baik sehat semuanya mereka, bareng keluarga, bareng orang tersayang ya. Ya, di akhir pekan ini yang tidak ada rencana kemana-mana, bisa di rumah ya, bisa sambil dengerin Edsya. Biasa sekarang kita jumpa di info sehatnya bareng produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain-lain yang bisa dibeli di sudut Edsya atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, nanti bisa COD ya, pesan ke 081-313-458-622. Baik, sudah jam 8 lebih 7 menit ya. Info sehat kita pagi ini tentang apa ini? Beruntusan ya, beruntusan. Mana, dari mana mulainya? Nah, beruntusan Mita Eca adalah kondisi kulit yang terasa kasar akibat munculnya bintik-bintik kecil atau benjolan halus di permukaan kulit. Masalah kulit ini sering terjadi di daerah wajah seperti dahi dan dagu, tetapi bisa juga muncul di leher, dada, atau di punggung. Beruntusan umumnya berasal dari penumpukan sel kulit mati, minyak berlebih, serta kotoran yang menyumbat pori-pori. Sumbatan ini kemudian memicu terbentuknya benjolan kecil yang membuat tekstur kulit tampak tidak rata. Secara medis, Mita Eca, beruntusan termasuk jenis jerawat non-inflamasi atau jerawat tanpa peradangan. Meski umumnya tidak berbahaya, beruntusan dapat berkembang menjadi jerawat meradang apabila sering disentuh, dipencet, atau tidak dirawat dengan benar. Beruntusan Mita Eca lebih sering dialami oleh remaja dan pemilik kulit berminyak. Tetapi kondisi ini juga bisa terjadi pada siapa saja, baik pria maupun wanita dari berbagai usia. Ya, nanti kita bahas penyebab beruntusan ya, kemudian pencegahan dan pengobatannya ya, tetap di info sehat sampai jam 9.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Ya, kembali ke info sehat ya. Selanjutnya penyebab beruntusan. Penyebabnya adalah pori-pori yang tersumbat. Sejumlah faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan sumbatan pada pori-pori kulit antara lain, yang pertama hormon ya. Hormon. Ketidakseimbangan hormon dapat memicu munculnya beruntusan, terutama di area pipi dan rahang. Pada pria, mita ece beruntusan dapat terjadi akibat peningkatan kadar hormon testosteron yang merangsang produksi minyak alami kulit. Sementara pada wanita, fluktuasi hormon estrogen dapat mengganggu keseimbangan hormon testosteron. Ketidakseimbangan hormon biasanya terjadi selama siklus menstruasi, kehamilan, atau menopause. Kondisi ini meningkatkan produksi sebum dan akhirnya memicu beruntusan. Ya, sebum itu mitecha minyak alami kulitnya. Kemudian yang kedua, penyebabnya kulit berminyak ya. Produksi minyak yang berlebih dapat menyumbat pori-pori dan memicu munculnya beruntusan. Beberapa orang memiliki jenis kulit yang secara alami lebih berminyak, sehingga lebih rentan mengalami kondisi ini. Berikutnya yang ketiga, usia. Remaja lebih rentan terkena beruntusan. Hal ini mita ece dikarenakan selama masa pubertas hormon merangsang kelenjar yang memproduksi minyak, sehingga kulit lebih mudah beruntusan. Selain itu, elastisitas kulit akan menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini membuat pori-pori wajah membesar dan menyebabkan lebih banyak minyak dan kotoran masuk ke pori-pori kulit. Selanjutnya, penyebab beruntusan, produk perawatan kulit. Penggunaan produk yang mengiritasi kulit dapat memicu munculnya beruntusan. Selain itu, mita ece beberapa produk perawatan kulit juga mengandung bahan komedogenik, yaitu zat yang dapat menyumbat pori-pori. Bahan-bahan komedogenik yang umum ditemukan antara lain isopropil, miristat, kemudian propilen glycol dan lanolin. Ya, masih ada penyebab lainnya. Misalnya penyebab beruntusan diantaranya mengonsumsi obat-obatan, kemudian stres dan pola makan. Ya, nanti kita simak lagi. Ya, setelah ini ya, setelah lagu yang satu ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tapi muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pas pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Radio Lapangan Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy. Asyik coy.
6: Ya, selamat pagi buat yang baru gabung di Aceh 102,1 FM, jam 8 lebih 27 menit ya. Masih di info sehat pagi ini tentang peruntusan ya. Penyebabnya tadi ada faktor usia, kemudian produk perawatan kulit, kemudian penyebab lainnya konsumsi obat-obatan. Minta Aceh obat-obatan tertentu ya, seperti kortikosteroid, androgen, atau obat kontrasepsi tertentu dapat mempengaruhi kadar hormon dan produksi minyak di kulit. Penggunaan jangka panjang atau dosis yang berlebih bisa memperparah kondisi kulit, termasuk memicu timbulnya peruntusan. Selanjutnya adalah karena stres. Stres tidak secara langsung menyebabkan peruntusan, tetapi stres dapat memicu perubahan hormonal yang meningkatkan produksi sebum. Selain itu, stres juga dapat memperlambat regenerasi kulit dan memperburuk kondisi peradangan, sehingga memperparah peruntusan yang sudah ada. Satu lagi penyebabnya adalah pola makan. Mita Ece, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan olahan atau tinggi gula ya, seperti roti putih dan juga keripik, dapat memicu lonjakan kadar gula darah. Hal ini dapat merangsang produksi insulin dan hormon lain yang pada akhirnya meningkatkan produksi minyak di kulit dan memperparah peruntusan. Selanjutnya, gejala peruntusan. Mitra Eca beruntusan umumnya ditandai dengan beberapa keluhan berikut. Yang pertama muncul benjolan atau bintik-bintik kecil. Beruntusan biasanya ditandai dengan kemunculan benjolan halus atau bintik kecil yang berwarna sewarna dengan kulit atau agak putih. Meski tidak terlihat mencolok dari kejauhan, permukaan kulit akan tampak tidak mulus saat dilihat lebih dekat atau diraba. Yang kedua, kulit terasa kasar saat disentuh. Permukaan kulit, terutama di area seperti dahi, pipi, hidung, atau dagu, terasa tidak rata dan kasar. Kondisi ini metece membuat kulit kehilangan tekstur halus alaminya, sehingga mengganggu kenyamanan dan penampilan. Yang ketiga, tekstur kulit tampak tidak merata. Jika terkena cahaya, kulit dengan beruntusan akan memperlihatkan permukaan yang bergelombang atau berbintik, membuatnya tampak kusam dan kurang sehat. Hal ini Mita Eca berbeda dengan kulit yang bersih dan memiliki pantulan cahaya merata. Yang keempat, beruntusan terasa gatal atau tidak nyaman. Meskipun tidak selalu, beberapa orang merasakan sensasi gatal atau tidak nyaman, terutama saat berkeringat, setelah menggunakan produk tertentu, atau terpapar polusi dan debu. Dan satu lagi, tidak disertai peradangan seperti jerawat. Berbeda dengan jerawat, yang biasanya merah, membesar, dan terkadang bernanah, beruntusan cenderung tidak meradang. Namun jika digaruk atau teriritasi, kondisi ini bisa menjadi lebih parah dan menimbulkan infeksi.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau, langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

Ya, terima kasih buat yang masih di 102,1 FM, masih di Info Sehat tentang beruntusan ya. Berikutnya, kapan harus ke dokter? Beruntusan ringan, Mita Ece umumnya dapat diatasi secara mandiri di rumah. Namun, bila beruntusan telah terinfeksi bakteri dan berubah menjadi jerawat meradang, perlu perawatan khusus untuk menanganinya. Konsultasikan ke dokter jika pada area beruntusan muncul jerawat meradang yang terasa nyeri atau berisi nanah. Mitra Eca, Anda juga harus menghubungi dokter jika melihat adanya luka atau pertumbuhan kulit yang tidak biasa. Selanjutnya, diagnosis beruntusan. Untuk mendiagnosis beruntusan, dokter akan memeriksa kulit dan meninjau riwayat kesehatan Anda melalui tanya jawab. Sejumlah pertanyaan yang diajukan meliputi sejak kapan beruntusan muncul, apakah beruntusan disertai gatal, nyeri, atau terasa panas, di bagian tubuh mana sajakah beruntusan muncul, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, riwayat kesehatan keluarga, dan rutinitas perawatan kulit. Berikutnya, pengobatan beruntusan. Beruntusan Mita Eca merupakan masalah kulit ringan yang biasanya dapat ditangani dengan perawatan di rumah. Pengobatan beruntusan dilakukan berdasarkan tingkat keparahan gejala. Metode penanganannya antara lain, yang pertama dengan perawatan mandiri ya. Jika beruntusan yang timbul tergolong ringan, Anda bisa melakukan perawatan mandiri di rumah ya, misalnya dengan mencuci wajah 2 kali sehari dengan air hangat dan pembersih wajah non komedogenik, yaitu kandungan yang tidak menyumbat pori. Kemudian menggunakan pelembab wajah yang bebas minyak setelah membersihkan wajah, memakai produk perawatan kulit dengan kandungan tea oil atau witch hazel. Kedua bahan alami tersebut membantu mengurangi minyak pada wajah dan menyeimbangkan kelembaban kulit. Dan satu lagi, menggunakan masker arang ya, atau masker tanah liat. Masker ini bahkan dapat membantu mengangkat kotoran dan sel kulit mati yang menyumbat pori-pori sehingga beruntusan lebih cepat hilang. Mita Eca, perlu diketahui bahwa produk perawatan kulit dan masker wajah dengan bahan alami tidak bisa sepenuhnya menggantikan perawatan medis. Konsultasikan dengan dokter mengenai berbagai pilihan pengobatan alami serta bagaimana cara menerapkannya sebagai terapi tambahan.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

Ya, waktunya tinggal berapa menit lagi? 13 menit lagi. Media Info Sehat masih tentang beruntusan. Pengobatan, ya tadi dengan perawatan mandiri, kemudian dengan pemberian obat-obatan. Beruntusan ringan umumnya bisa semua dengan sendirinya. Namun Mita Ecel, untuk beruntusan yang telah terinfeksi bakteri dan berkembang menjadi jerawat yang meradang, Anda mungkin perlu menggunakan obat resep dari dokter. Obat-obatan yang bisa digunakan antara lain krim, gel, atau salep jerawat, ya. Kemudian azelaic acid untuk memperbaiki pertumbuhan sel kulit, mengurangi pertumbuhan bakteri hingga mengatasi kulit yang meradang. Obat yang ketiga, retinoid topikal, misalnya tretinoin atau adavalen, untuk membersihkan penyumbatan pori-pori dan mencegah terbentuknya sumbatan baru. Dan satu lagi, antibiotik, ya, seperti clindamycin pada slinmas atau erythromycin atau erisan B. Ini untuk mengatasi beruntusan sedang hingga berat yang telah terinfeksi bakteri. Penggunaan antibiotik harus berdasarkan anjuran dokter. Mita Eca, beruntusan umumnya tidak menyebabkan komplikasi yang berbahaya, ya. Namun kondisi ini bisa menjadi lebih parah jika sering dipencet atau digaruk. Tindakan tersebut dapat memicu iritasi, peradangan hingga berkembang menjadi jerawat meradang. Selain itu, kebiasaan menggaruk, memencet, dan lain-lain dapat meninggalkan bekas jerawat yang mengganggu penampilan dan menurunkan rasa percaya diri. Penutup Mita ECA, pencegahan beruntusan bisa dicegah dengan beberapa cara, ya. Di antaranya, cuci wajah secara teratur menggunakan air hangat dan sabun, gunakan produk perawatan kulit dan riasan yang bebas minyak dan non-komedogenik, bersihkan riasan wajah sebelum tidur, hindari menyentuh kulit dengan tangan yang belum dicuci, jaga kebersihan semua kuas dan aplikator riasan wajah, dan mandi setelah berolahraga atau aktivitas fisik lainnya agar keringat dan minyak tidak menempel di kulit. Ya, Mita Eca, jumpa kita di Info Sehat untuk pagi ini cukup sampai di sini, ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok jam 8 pagi. Jangan lupa produk denaturnya Habatop, Habutop, Vitama, terus Sultana dan lain-lain yang bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, ya. Nanti bisa COD. Pesan ke 081-313-458-622. Dan setelah ini, penyuka lagu-lagu dangdut lawas, ya, ada hadir acara lagu-lagu dangdut lawas sampai jam 11, ya. Ya, selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
4: Halah, paling juga kuotanya habis.
3: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
4: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
3: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
4: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio, ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Echa, penyuka lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi. Dan as-aso ya, Echa 102,1 FM biasa sampai jam 11 ya, hari Sabtu 25 Juli 2026. Ya, biasa Habatop, Habutop, Pitama. Jangan lupa ya, bisa dibeli di Studio Echa atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Baik, tadi sudah ada begadang 1, begadang 2. Tadi ditinggal menggoler dulu ya, ngalenya apa. Oh, begadang 2 tadi dari Bang Haji ya, pembuka. Sudah adakah pesan ini di 081-313-458-622? Sudah ada siapa? Oh, ada Kang Ceng XSB, daftar hadir. Wah, kalau video nggak bisa diputar di sini Kang Ceng ya. Oh, nanti suaranya masuk ke itu, ke radio. Terus ada Neneng di Jeddah, Jeddah Pamarican ya, bukan Jeddah Saudi ini Neneng. Aduh, menyesatkan ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah hadir, lagunya Pria Idaman. Oh, Pria Idamannya itu pelantun Tulus Hati ya, Tulus Hati, Luhur Budi. Salam buat Teh Rani Mei, Bunda Niken, Bunda Rati, Mama Depina, Teh Siti, Teh Ismai, Bunda Leo, Kang Aco, Grosir, Kang Ujes, Kang Tarso, Pak Edi, makasih. Ada Teh Leo juga, Dokter Hadir, terus Butin Anggrek Ungu, Rani Mei, dari Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, terus Mama Depina, Kang Ceng XSB, Pak Edi Sinang Laut, lagunya Hitam Manis dari Imam S. Arifin. Iya, siap nanti ya. Terus ada siapa lagi? Oh, Teh Hendra juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi, Metugas, lagunya Gedung Ambruk, apa ini? Gedung tua, terima kasih, harus direnovasi. Atau siapa istri Binangkit ini mah ya, gedung tua mah di Panyairan. Iya, dulu COD Pitama ya, istri Binangkit pernah ke Panyairan dulu. Panyairan sok berarti nanti di Sinjai ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
1: Asik coy,
0: iya. Kabar yang
1: paling
0: ngetop, iya. Gimana Sinjai kabarnya?
1: Panas banget.
0: Panasan,
1: iya. Pagi udah panas tuh.
0: Oh, di sini madam ini halenghem gimana ini?
1: Cerah banget tuh.
0: Oh, cerah ya, iya, bisa moyan itu vitamin D.
1: Si bapak lagi moyan.
0: Oh iya. Api ada nggak daweng api?
1: Ada,
0: oh,
1: api ada. Selalu setia atau dengerin AA.
0: Oh iya, iya, sok api. Lagunya apa?
1: Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka. Kela nolnya berapa ini? Emang
1: banyak.
0: Genep nolnya ya, sok.
1: Lebih mungkin.
0: Sejuta Luka.
1: Dikirim. Salamnya buat Adul yang udah sarapan, udah ngopi, udah apa tuh?
0: Tadilah sudah apa? Bacang tadi, kopi sudah.
1: Bacang. Buat yang sudah nyapa Bunda, semuanya semoga selalu sehat.
0: Iya, amin.
1: Buat Kang Darsa yang lagi kerja.
0: Iya, Kang Darsa. Terus
1: Kang Herdi, Kang Uje, Kang Asep Dampak, Kang Lokis,
0: Kang Lokis. Iya.
1: Yang selalu riweh dia mah.
0: Itu pelantun putri ya. Putri.
1: Kemarin aja lagu Jamrut Bunda enggak tahu.
0: Itu Allah.
1: Lagu Jamrut.
0: Putri.
1: Buat Kak Isma yang dari jauh.
0: Iya.
1: Buat Mas Sam, Tanudin.
0: Kalau ada yang lagi baruh gugusi pasti sembuh itu dengar lagu Putri ya. Pasti langsung cenghar itu ya.
1: Dengar Kang Ceng semua. Semoga sehat ya Kang Ceng tuh.
0: Boro-boro.
1: Buat
0: siapa?
1: Mah Depina.
0: Iya.
1: Mah Anjar sehat terus. Itu kemarin lihat apa tuh?
0: Apa?
1: Buah apa yang kemarin tuh?
0: Oh si itu tanya. Limus itu teh kan hasil perjuangan di warung batok dari warung batok itu teh berdua sama Kang Darsa ngala itu ngala lagi digawir itu teh digawir ngalana juga itu. Aduh,
1: terima kasih mamah teh.
0: Perjuangannya
1: benar-benar langka ya buah itu.
0: Langka ya.
1: Mm-mm. Buat teh
0: Ajeng ya. Iya.
1: Teh Ani, teh Arimbi.
0: Teh Ani terus.
1: Teh Jai.
0: Teh Jai ya.
1: Teh Sari. Teh Ai.
0: Teh Ai terus buat siapa lagi?
1: Teh so, yang di sana tuh.
0: Di mana? Terus
1: buat siap. Buat Mamah Depina.
0: Mamah Depina.
1: Buat siapa? Mamah Dian. Buat Mamah Mariati di Pasar Pamarican.
0: Iya, terus.
1: Buat Ang Dudung.
0: Ang Dudung.
1: Buat
0: siapa?
1: Semuanya,
0: semuanya
1: ya, banyak ya, sih sama.
0: Iya.

0: takut salah, takut kelamaan, semoga pada sehat ya.
1: Iya, iya, amin.
0: Rumah Apih di sini sama Juminten yang sibuk. Apih juga.
1: Juminten ngider ya. Ada jamu Juminten.
0: Ngider lahiran kesana tuh, dekat lapang.
1: Aduh, mau minta no.
0: Desa kesana.
1: Mau minta no amisna itu.
0: Nanti ya, mampir kesana coba.
1: Minta no amisna itu.
0: Mampir aja ke dekat lapang,
1: A. Iya, iya.
0: Ke Juminten ya. Ya, semuanya aja ya.
1: Iya, iya.
0: Spesial buat A, semoga selalu sehat.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih, A.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bunda Rati dari Sinja. Iya, Neneng. Di Jeddah, Pamarican, bukan Saudi, ya. Pria idamannya siapa, Neneng? Pelantun itu, ya. Tulus hati, luhur budi, ya. Nanti lagi, Teh Siti, ya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy, asik coy.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau, langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Ya, buat saya ni main-main tadi sudah lagunya Hitam Manis dari Mamet Sarifin Neneng di Jeddah juga sudah pria idaman Rita Sugiarto. Isi Pinangkit di Panyairan, Gedung Tua, Elvis Sukaisi, terus Bendera Tisinjai, serta Luka Rita Sugiarto ya. Dan ada pesan dari siapa ini ya. Ada siapa? Oh, Teh Hendra ini ya, Teh Hendra. Mana tadi pesannya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Cinta Ketok Magic, Evita Mala. Buat ini Mei-Mei yang lagi ke Pangandaran, istimewa buat Ayang di pintu, buat makasih. Ya, sama-sama ya. Terus ada Butin Anggrek kamu di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan Asoy, lagunya Radio Cinta dari Maggie Ajet. Salam buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di Poli Horas, Horas Bah, uluh pakai Bah ini. Terus buat semuanya juga moga sehat, dari Butin Anggrekmu di Lembah Sunyi, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih kembali. Ada Putih Curug di Cikawung, Bojong, ya, habatnya berterbal lagi ngetop. Pagi ah, lagunya Arjun, salam buat semua Mitra Eca, makasih metugas. Iya, sama-sama. Aki Malabar juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kang, Aki Hoyong Kaduragrag ya. Dari Imam S, dari Om Imam S Arifin buat Akang hatur nuhun. Iya, sami-sami Aki ya. Sok disundakeun Aki mah kadang agak liur ini ya. Kadu ragrag apa cik Mitra Eca Aki Malabar ini. Kearifan lokal ya Aki. Kaduragrag durian jatuh ya. Terus ada si oh Pak Edi juga ada di Sineng Laut. Pagi Kang, izin mau ngabsen sok, silakan Pak Edi lah. Ngabsen Bunda Ratih, Teh Neneng dan AF-nya Reni Maimai, Teh Ismai, Teh Siti, Teh Ai, Bunda Niken, Mama Devina, Mama Putra, Mama Oci, Bu Suryani, Mantin, Teh Leo, Ma Dimas, Kang Ujes, Kang Jay, Pak Tarso, Kang Herdi, Kang Darsa, terus Kang Ceng Ek SB. Semuanya moga sehat. Lagunya Senandung Rindu dari Nul Halimah. Oh, yang duet itu ya sama Bang Haji. Pasya Badakang moga sehat, dilimakan rezeki, nuhun. Ya, sami-sami Pak Edi, amin, ya Rabbal Alamin ya. Ya, lagu siapa tadi teh? Isi Binangkit di Panyairan ya, Pak Pendi di sana ya, daerah sana Gunung Cupu. Terus siapa lagi? Mama Devina juga.

0: Bekasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: jalan tentara pelajar belakang nomor 50 kota
1: Radio Cempaka Angkasa RCA
2: radio yang paling asoy asik coy.
3: Ya baik, masih dengan lagu-lagu dangdut lawas, dengan lagu-lagu dan kenangan sampai jam 11 ya. Baru jam 9 lebih, berapa lebih, 47 menit ya. Nanti Maggie aja tadi cinta buat butin ya, Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Terus ada Arjun Is Dahlia bareng Yus Yunus ya buat Putih Curug. Terus ada lagu apa lagi nanti, Tekadu Ragrag, siapa tadi? Hakim Malabar ya, terus Pak Edi Senandung Rindu, Bang Haji Nur Halimah ya. Baik, ada masih adakah pesan? Ini ada pesan dari siapa ya? Ada Om Mbak Mira ya, Jimas Mbak Mira. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Badaraik cuma menunduh ini ya, habis ngawayang. Salam buat semuanya, lagunya Seringin Salju, makasih, sama-sama. Ya, salam buat Teh Kastia, buat siapa lagi, Linda, dan semuanya di Jimas ya. Di belakang Mbak Mira ada siapa? Oh, Kang Kuncen Hegar Sari hadir.

Ya, sebelah mana sih Kang Kuncen? Egar Sarinya. Iya, dulu saya SD-nya di sana ya, TK di sana. Berarti 8 tahun di sana ya. ada ke siapa lagi? Ya, semuanya minta aja. Jangan lupa nanti jam 11 berita ya, berita Kilas Radio jam 11 nanti, berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut dan sekitarnya ada nanti. Kalau Jabarnow itu hari Sabtu tidak ada ya, Jabarnow hadirnya hanya hari apa? Jabarnow hadir hari Senin sampai Jumat ya. Dan jam 8 malam nanti acara karaoke ya, bisa langsung di studio atau bisa juga lewat telepon ya. Dan ya, ini buat yang mau ke Pangandaran, minta jangan lupa ya singgah ke Legok Jawa ya, di Legok Jawa nanti besok ya, bukan ya besok tuh tanggal 26 Juli ada ini pacuan kuda ya. Jadi selain bisa menikmati indahnya pantai, bisa nonton pacuan kuda ya. Ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi di Pangandaran, Indonesia Derby 2026 besok ya, hari Minggu 26 Juli di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pantai Madasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah ya. Dijamin seru, cepat, bikin deg-degan dari start sampai garis finish ya. Dan yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa nonton pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah ya. Setelah tegang nonton balapan, langsung santai menikmati angin laut ya, melihat indahnya pantai. Oke, silakan datang bareng keluarga ya, suasananya nyaman, banyak aktivitas seru. Dan jangan lupa tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Ya, sekali lagi dicatat, Indonesia Derby 2026 hari Minggu besok ya, 26 Juli, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pantai Madasari Pangandaran. Untuk informasi lebih lengkap di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jaga gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti eceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa penyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala penyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing saha wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Radio Napaka Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy, asik coy.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda

0: Tegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Ya, sudah jam berapa ini? Jam 10 lebih 20 menit ya. Masih Dana Sasoy, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Tadi buat Pak Edi Sinang Laut sudah Romai Rama sama Nur Halimah, Dak Dik Duk ya, atau Senandung Rindu. Nanti buat Mbak Mira yang lagi tadi makan apa, Mbak Mira sama telur ceplok ya. Bibita ya. Lagunya Evita Mala Sedingin Salju. Terus ada, masih adakah pesan dari siapa? Ke. Oh, ada Bunda Niken juga habis jalan-jalan. Alhamdulillah sudah empit ya. Teneni Jelat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dana Saasoy, lagunya Cici Parambida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Dikirimin yang sisiaran, minta ECA, Bil Abila yang lagi Malabar, SMA Negeri 3 ya. Terus Nengkia, spesial buat Teh Bilkis yang lagi sakit, cepat sembuh, amin, ya Rabbal Alamin. Ada siapa? Ya, Teh Kastia. Jimas lagi menyibuk ya. Assalamualaikum, salam pagi Kang, pagi juga. Lagunya Harapan Hampa, harapan seperti di bulan nanti ya, hampa udara di bulan apa di luar angkasa. Salam buat Mita Ece semuanya, buat kru Jimas semuanya, mat pagi, makasih. Terus apa ini Teh Kasih pakai daeng ya, kau kandang daeng. Dan tidak bisa lama-lama Teh Kasia, nanti Ece ada yang mangku, apalagi Teh Kus lagi sakit ya. Kalau Ece ditinggal lama-lama nanti ada yang mangku ke mana, ke Australia berabe ya. Terus ada siapa daftar hadir ke, aduh ini sudah bertinggal berapa watt ini. Oh, Mama Nelly ya, kalau tidak pepean Mama Nelly noong BA. Sok masih ada waktu Mama Nelly, lagu apa ya? Teh Leo juga lagunya Jam 5. Teh, lagu hadir request lagu Jam 5 Ine Cynthia ya, Teh Leo nanti. Iya, Teh Kasih Haji Mas, Mbak Mira juga Sokra itu di harusnya tinggal ngambil gitu, digantungin artinya. Aduh, ini habis ngawayang malam kemarin teh, wayangna Farta Krama cenah apa ya. Ya, Mbak Mira di Jimas, gimana tadi sarapannya telat Mbak Mira? Gimana sahuap-sahuap tadi apa? Tiga huap gitu. Kelihatannya tiga huap itu.

0: Ibu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Cempaka Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Pak Salian. Alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
4: Neng, sini Neng.
5: Iya, gimana Pak?
4: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
5: Emang Bapak nggak bisa?
4: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
5: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
4: Oke, siap Bapak minum.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2000. Vitama

0: konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download.
2: Dipancarluaskan dari jalan

0: Panjang. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: DPRD Banjar dan PMII soroti legalitas tempat hiburan pasca insiden karaoke. BPBD Tasikmalaya, korsleting listrik penyebab utama kebakaran. Warga diminta rutin cek instalasi. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: DPRD Kota Banjar menerima kunjungan silaturahmi sekaligus menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Banjar dan sejumlah dinas terkait Jumat 24 Juli. RDP membahas transparansi dan legalitas perizinan tempat hiburan di Kota Banjar menyusul adanya insiden pengeroyokan di salah satu lokasi karaoke beberapa waktu lalu. Ketua DPC PMII Kota Banjar, Joni Setiawan, mengatakan audiensi bertujuan mendorong seluruh tempat hiburan di Kota Banjar agar beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasar data dari dinas terkait, sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Dobo dan Terminal sudah mengantongi dokumen perizinan resmi. PMII juga menegaskan mendukung keberadaan tempat hiburan yang legal dan tertata karena dapat memberi kontribusi nyata bagi PAD Kota Banjar.
5: Terkait dengan perizinan-perizinan tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, kami mendorong semua yang menjadi secara legal sesuai dengan regulasi yang ada. Kami mendukung adanya tempat hiburan-hiburan yang legal itu. Bahkan ketika hanya hal itu lebih dikembangkan lagi tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, bukan hanya tempat karaoke saja, dengan hal-hal yang lain juga bisa. Agar salah satunya mendapat manfaat untuk peningkatan PAD Kota Banjar itu sendiri. Kontribusi baik.
2: Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Banjar, Mamat Rahmat, menjelaskan pihaknya hadir bersama sejumlah OPD untuk memberikan penjelasan administrasi perizinan tempat hiburan yang saat ini menjadi perhatian publik. Menurut data DPM PTSP, beberapa tempat hiburan yang dipertanyakan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Lokasi karaoke yang menjadi tempat kejadian perkara juga pada dasarnya sudah mengantongi izin resmi berupa NIB, serta izin lokasi atau bangunan PBG dan IMB.
6: Yang ditanyakan proses perizinan, sejauh mana perizinan yang dimiliki, tidak hanya di tempat itu, tapi ada beberapa tempat yang ditanyakan. Tapi kami sudah memberikan keterangan berupa lisan dan berupa data yang kami miliki, beberapa tempat yang ditanyakan memang sudah ada izin.
2: Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menyambut positif masukan dari PMII. Ia mengapresiasi dukungan mahasiswa terhadap iklim investasi dan peningkatan PAD sesuai aturan. Sutopo menyatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi terkait terhadap keberadaan tempat-tempat hiburan di Kota Banjar. Sementara untuk proses hukum terkait insiden pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan terpisah dari pembahasan legalitas perizinan.
7: Berkaitan dengan pengawas, fungsi dan tugas pengawasan di DPRD, memang saya sendiri ya, memang tidak tahu adanya tempat karaoke di situ. Kami tahu itu baru kemarin setelah ada poslen dari kepolisian, kami melewat apa ya ini ya tempatnya gitu ya. Kami, maka dari itu kami juga nanti sebagai mitra kerja komisi yang berkaitan dengan itu, kami akan menugaskan kepada komisi yang berkaitan.
2: Hari jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya tahun ini tidak hanya diisi perayaan budaya, tapi juga menjadi momentum mendorong UMKM lokal menembus pasar global. Hal itu terlihat dalam Festival Jayantara 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersama Bank Indonesia. Ratusan pelaku usaha dari Priangan Timur hadir dengan fokus pada digitalisasi dan peningkatan daya saing. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan kehadiran UMKM dalam festival ini membuktikan membuktikan geliat ekonomi daerah di tengah tantangan global. Ia berharap produk lokal seperti batik Sukapura dan opak bisa bersaing hingga tingkat internasional.
4: Harapan kami ini adalah media yang luar biasa untuk terus kita memotivasi, memfasilitasi UMKM agar terus tumbuh. Di saat ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, tapi saya melihat geliat adaptif yang terus didorong oleh pelaku-pelaku UMKM, ini menjadi motivasi yang luar biasa. Maka melalui Jayantara 2026 ini, kami rasanya tidak bisa menyampaikan kata-kata yang lebih dari kebahagiaan.
2: Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida Ekasari, menyebut Jayantara bukan hanya pameran. Menurutnya, festival ini adalah ruang kolaborasi nyata. Tema tahun ini adalah UMKM tumbuh, digital tumbuh, ekonomi tumbuh. Digitalisasi dinilai penting agar UMKM bisa memperluas pasar dan lebih efisien.
8: UMKM yang unggul akan menghasilkan produk yang kompetitif. Digitalisasi akan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan efisiensi. Nah, pada akhirnya semua ikhtiar itu adalah untuk UMKM bisa tumbuh dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan inklusif di Priangan Timur. Jadi harapan kami, keberhasilan Jayantara tidak diukur dari ramainya kegiatan ini, tapi semakin banyaknya UMKM yang memperoleh pelanggan baru, mitra usaha baru, akses pembiayaan baru, dan peluang pasar yang lebih luas bahkan setelah kegiatan ini berakhir. Itulah ya dampak yang ingin kita capai bersama.
2: Selain pameran produk unggulan, festival juga menghadirkan edukasi pencatatan keuangan lewat aplikasi SiApik, business matching, hingga layanan akses pembiayaan. Menariknya, beberapa produk UMKM Tasikmalaya bahkan sudah berhasil menembus ekspor perdana ke Jepang. Festival Jayantara 2026 berlangsung selama 3 hari dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, dan pameran produk. Pemerintah daerah berharap momentum ini bisa benar-benar mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi inklusif di Priangan Timur.
3: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
3: www.radioprssnijabar.net.
11: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Polres Garut masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 15 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Condong di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan kebakaran terjadi Kamis 23 Juli di area HGU PT Condong, tepatnya di Kampung Tarisi, Desa Cigadog. Petugas gabungan dari perusahaan, Damkar, TNI Polri, dan warga langsung melakukan pemadaman. Damkar mengerahkan 3 unit mobil dibantu 2 unit milik perusahaan. Api baru bisa dipadamkan dan tidak merambat ke area lain. Menurut saksi, api muncul tiba-tiba. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kerugian material masih didata. Luas total perkebunan PT Condong di Garut sendiri mencapai 8.000 hektar. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran terbuka. Masih informasi terkait kebakaran. Menanggapi seringnya terjadi kebakaran di kota Tasikmalaya, BPBD setempat mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap instalasi listrik. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kota Tasikmalaya, Erik Yowanda, menyatakan korsleting listrik masih menjadi penyebab utama di beberapa kejadian kebakaran selama ini, baik karena usia kabel yang sudah tua maupun karena tidak memenuhi standarisasi elektrikal. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi elektrikal, baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung agar memastikan instalasi listrik aman. Erik juga menyoroti pentingnya sarana proteksi kebakaran. Ia mencontohkan peristiwa kebakaran di SD Citapen beberapa waktu lalu. Saat itu, lokasi tersedia apar 9 kg dan kondisinya baik. Namun karena panik, baik guru maupun penjaga sekolah tidak menggunakannya saat api mulai membesar. Padahal, jika apar digunakan sejak awal, kerugian bisa diminimalisir dan api tidak sampai meluas.
2: Harus diantisipasi juga kepada masyarakat, mungkin juga sebagai himbauan, untuk selalu mengecek, memeriksa kondisi elektrikal, baik yang ada di rumah atau juga di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah sarana proteksi kebakaran.
1: Erik menambahkan, Wali Kota Tasikmalaya sudah menginstruksikan agar diberikan edukasi dan pelatihan secara rutin, baik bagi tenaga pendidik maupun guru di sekolah, agar terbiasa dan siap siaga merespons jika terjadi kebakaran.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas. Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Dipancarluaskan dari

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821

0821-1933-8838 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Radio.

0: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya

yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikir lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi, sob? Langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mungkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 AFM Banjar, radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Kira-kira kacamata hidung di puting-puting.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Asoy.
1: Asoy. Asoy.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka, hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi, sob? Langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Spesial buat warga Tambaromo kembali. Kita masih kuliah dong. Sedikit naik tempo saja.

0: Terima kasih.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: ribut. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya. Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Lagi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio.
2: Dan untuk yang keluhan seperti Bapak.
1: Ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling nyetok.
1: Terima kasih ya Pak. Ya. Bapak sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bandung.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar. Sebut 3 pas untuk Anda.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pakatan Kasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, di

0: Ya, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 101,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti

kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya. Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia Nasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah.
1: Tapi kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget.

Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia.

0: Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
1: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
0: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan kerangat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.

0: Pak, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
4: Radio Cempaka Angkasa RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asik coy. Yeah.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jaga gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit.

0: tradisional Indonesia Ting Tionghoa, Nuka Ampuh Hanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Radio Sempakah Angkasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
0: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya.
3: Flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Dipancarluaskan dari Jalan

0: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Cepakah Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
2: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Stalabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.
3: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
4: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
3: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.

0: Eh, Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong, pasti.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Saparantos karajariba mah, jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. LJM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan Yui, manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, loh, loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, Bu. Ada iklan testimoni mata tuh.
2: Saran
1: coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
1: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ih Pak,
1: kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudi.
0: Ya udah Pak, ada apa Bapak?
1: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak gak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
1: Iya dong, tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya. Balas lagi Rud. Siap Pak Lurah.
0: Iya Pak, udah nih. Makanya Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu Rud, takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong Pak, itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus, glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengarkan radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan POM ini, jadi saya sekarang

0: Homendinya lagi sepi, kan tidak ada pertalit. Sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk, pegal-pegal, rasa linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutok, udah habis. Berkata Habutok, dan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutok. Beli Habutok dan cobalah obat Habutok. Habutok memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutok, obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetok.
1: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutok.

0: apakah angkasa? RCA
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan tot. Seru, menegangkan, sekaligus sprint yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita Eca, pecinta lagu-lagu Empoma Juli 2026. Ya, semoga baik sehat semuanya, Mita Eca. Ya, yang malam mingguannya cuma di rumah, ya bisa nyetel Eca lagu-lagu nostalgia sampai 9. Biasa bareng apa, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan lain-lain ya. Bisa dibeli di RCA ya, produk-produk Denatur atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya tadi sudah ada beberapa lagu, ada barusan ada Ratih Purwasi, Jangan Tangan Yang Bicara, terus tadi lagu apa tadi sudah di apa? Yang paling ngetop ya.
1: Kabarnya
0: agak menunduh tadi sore tadi. Aduh.
1: Meniris
0: sama sih, meniris di sini juga.
1: Biasanya sama ya.
0: Sama. So, amin, terima kasih. Nanti ya. Enggak, waalaikumsalam teh bunga. Ya Butin anggrek ungu juga gasik ini dari Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memori lagunya tahan buat semuanya. Moga sehat Butin anggrek ungu di Lembah Sunyi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum salam di Haba Topan.
2: Haba Topan Herba yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop. Iya, minimarketnya masih buka, berarti. Halo.
1: Tutup.
0: Ini sudah mulang kasarakan ini.
2: Kasarakan aja nama.
0: Iya. Sok, lagunya apa?
1: Tadi udah ya?
0: Udah, sama itu tuh. Sama siapa tadi, Teh Bunga dipinta. Sok.
2: Itu aja tuh lah, Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka, iya, dikirimin.
2: Kirimin yang barusan tuh Teh Bunga ya.
0: Tadi
2: Tengah.
0: Iya.
2: Buat Teh Isma.
0: Teh Isma itu terus. Iya, besok nonton pacuan kuda ya di itu tuh Legok Jawa. Mandasari.
2: Bang Asif Gampang.
0: Terus
2: buat
0: siapa lagi?
2: Kang Obed. Kang Lukis, Kang Herdi. Kang Darsa.
0: Oh, lagi di Cigayam, Kang Darsa.
2: Kok lagi ngapain?
0: Lagi di Cigayam biasa, lagi ngahelaran sana itu biasa.
2: Ayah orang Cigayam.
0: Ayah biasa. Kang
2: buat
0: Darsa. Siapa?
2: Umi Mawari, udah lama yang bisa disapa.
0: Iya,
2: Umi Mawari.

0: buat semuanya aja ya.
1: Amin ya.
0: Pada siap ya.
1: Amin.
0: Yang di Sinja itu Mama Ati sama Dimintan sama Getini sama Antin. Spesial buat yang di rumah
1: nyalain
0: kopi. Makasih ya.
1: Yo sama-sama. Waalaikumsalam. Oh benar Ati sudah pulang ke Sarakan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeda hadir. Lagunya Kangen, salamnya buat Teh Reni Mei-Mei, Bunda Ratih, Teh Siti, Bunda Niken, Madepina, Teh Jai, Teh Ismai, Kang Aco, Aki Malabar, Pak Edi, Kang Tarso, Kang Ujan ya. Kemarin-kemarin mah kirain teh jeda Saudi ya. Reni Mei-Mei, Mama AA, terus ya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segini gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, nit, reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari Sari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy, asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan? Bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: cawat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838. 08600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ya, kembali Melodi Memory ya, ke pesan dari siapa ini yang belum dibaca. Selamat malam mingguan buat semua di batas kota ini. Wah, buat yang si siaran terus ada terus Kang Cengek SB, Mama Depina, Teh Imas ya, Mama Oci, Mama Wulan, Harry, WMN, terus siapa lagi, Mama April, Teh Ana, Jahit, Kang Tarso, Mas DME ya, ada ke siapa lagi. Ada Teh Leo juga hadir, lagunya Sayonara dari Grace Simon, Hatur Nuhun. Iya, nanti dicari dulu ya Teh Leo. Ini lagu Neneng Chan, diralat mitra di Saudi Arabia ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu.
1: Keluhan penyakit akan menjadi, menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakang nomor 50
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT 3 RW 7. Iklan radio. Akhir Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan itu yang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal.
1: Sultana
2: minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
0: RCA FM, Jalan Tentara Pelajar.

Ya, di sini di batas kota ini Tommy J. Pizza buat Mama Tua Teleo diralat ya tadi minta Grace Simon diganti pamit dari Bruri Marantika. Ya, siap. Padahal tadi sudah ngedownload ya. Belum ada lagunya. Ada siapa? Oh, Mas DME juga ada hadir ini. Main Iwan Fals Night, Mas DME. Bunda Niken, oh lagi kurang empit ya Bunda Niken. Daftar hadir ada. Mama Depina juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory. Lagunya untuk sebuah oh iya pakai lagu ya judulnya. Lagu untuk sebuah nama ya Bitki Ade. Salam buat Tani Mai-Mai, Isi Pinangkit, Pak Pendi, Bunda Ratih, Neneng di Jeddah, Mama Putra, Teh siapa? Teh Hendra, Teh Hai, Mama Lisa, Mama Reski, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Pak Edi, Pak Asep, dan Pak Kang Ujes, Kang Herdi, diengkumin semuanya minta Eci yang baca, makasih. Ya sama-sama Mama Depina Duri Marantika.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Bulan Juli ini Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu yang indah, Jawa Pantai Madasari Pangandaran. Ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2022.

0: Paka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Ieu teh ku ayeuna saranti euceuh anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten.
2: Leres pisan, pengobatan banyak eta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor dina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara ob ginjal khusus buntu, abeyen, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi

0: Ia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarika cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Belah kiri jalan sebelum alun-alun. WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah.

Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kuat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun, dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 08 Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, acara Melody Memory cukup sampai di sini ya. Sudah lewat ya. Sudah jam 8 lebih 36 menit. Daftar hadir ada Pak Ajat. Makasih Pak Ajat ya. Terus ada siapa ini? Teh Imas juga daftar hadir. Assalamualaikum, hadir malam minggu dengar lagu-lagu nostalgianya Arena Ken sampai lupa daftar hadir ya. Tuh, untuk masih bisa dibaca ya Teh Imas. Ya, terima kasih semuanya. Minta aja setelah ini bisa daftar hadir lagi di acara karaoke nanti ya, bisa di studio atau bisa lewat telepon. Ya, jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitamas, Sultana bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Teh Hendra juga, Teh Hendra baru pulang dari

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Tapi kenapa Din?
0: Ya nanti aku gak bisa request lagu lagi. Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota. Emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh.
0: Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.
0: Udah bisa streaming loh, gak masalah.

Ya, cek. Assalamualaikum semuanya, Mirta Echa ya. Terima kasih masih di Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara.

Pelajar belakang nomor 50 Sumatera Kota Banjar Sabtu malam Minggu ya tanggal berapa sekarang 25 Juli 2026 ya, yang baru gabung mungkin baru pulang jalan-jalan habis makan di luar atau habis jajan ya, bergabung di RCA sekarang acara karaoke ya. Dan masih bersama produk denatur Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan lain-lain ya. Soalnya bayar utang ke itu Bunda Laras ya, di mana di Burlong Bunda Laras punya utang lagu apa ya, itu lagu di sana tuh ada Teh Kastiaji Mas juga di sana ya, cek cek.

Terus yang paling mama Devina, terus Bunda Niken, Teng Leo, Mama Wulan Putin, Anggrek Ungu, Mas DME. Dislapin Mas DME, coba lagu apa? Iwan Fals Night, Senayan Villa. Iwan Fals Night, ya nanti siap-siap setelah ini ya kita. Ya Mas Deme di situ Bentang Permai, coba lagu ini nih, lagu apa sih? Malam Menir Railway, oh masih di sirkuit ya Menir. Terus Kang Buana Reksa, Kang Eeng di Gang Sawo, suka tidak lagu ini Kang Eeng? Pak Ajat juga di Barek Bay.

0: Terus Mas Demil. Sore Tugu Pancoran Mas DMN nanti ya, Sore Tugu Pancoran nanti sok Teh Bunga atau iya. Halo,
1: halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di haba topa yang paling top ya, sehat Teh Bunga ya.
1: Alhamdulillah sehat. Udah dikirim linknya ya.
0: Iya, siap.

0: satu lagi apa, Teh Bunga?
1: Kerinduan aja.
0: Kerinduan.
1: Yang biar gue.
0: Yang mana?
1: Yang biasa.
0: Yang biasa.
1: Yang biasa, kalau yang... Kalau cuma di HP mah yang pertama.

0: terima kasih yo sami-sami
1: terbunga.
0: Iya.
1: Buat ama selalu berdoa.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, Eta Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 Habutop. Apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari
0: di belakang pernah
4: dulu, hati
0: oh pernah iya sok sekarang lagu apa
4: coba hitam putih potomu
0: hitam putih potomu oke
4: okay. Ayah obiannya
0: ada gitu lupa itu tepek
4: ada coba
0: hitam
4: buat teh bunga yang barusan saya selalu putih. Kang Darsa mah nggak kesana ya
0: jika yang di fotomu
4: ada obinya gak kabar
0: nada wanita
4: buat abah-abret buat mama Lisna mama Oci buat mama Anjar buat
0: ya,
4: mama
0: gerak ya. Oh mati lampu tadi di mah Anjar cina tuh
4: iya ya. Katanya tadi mati lampu ah.
0: Ya, karena aso ya, cia, dilanjut hitam putih fotomu ini benar hati.

0: terima kasih.
1: Ya, baru apa tadi jadi
0: iya.
1: Sempurna.
0: Iya, nanti bisa mindo nanti.
1: Makasih ya. Ya,
0: sama
1: semuanya. Selamat malam. Sehat ya. Selalu Andi.
0: Iya, amin. Mau ini sore tunggu pancor. Sok nih di show apa?
2: Timnya mengohon pada iya. Buat udah sepi lagi.
0: Apa sok?
2: Lagi ngecek kopi dulu nih.
0: Sok.
2: Aroma.
0: Apa judulnya?
2: Di mata air tak ada air mata.
0: Di mata air.
2: Apa sebaliknya? Di mata air.
0: Tidak ada air mata.
2: Air mata.
0: Oh itu mah lagu Iwan Fals itu mah.
2: Hey, itu Iwan Falsnya berarti di balik mata air.
0: Apa?
2: Di mata air, di air mata, di mata air apa?
0: Hah?
2: Mata air.
0: Kelecik harus pakai Roma.
2: Anak suhu menyengat bagai membakar bumi ini.
0: Oh air mata dan mata air.
2: Nah itu. Belum ada hujan kata Yoma Andre.
0: Ada, baru mulai ininya juga kemarau nanti.
2: Iya, kemarau juga baru ngangkat ya.
0: Kata
2: Mak Anjar ada hujan kemarin.
0: Nyebor ya.

0: sok nih ya, di kopian dulu nih.
1: Jangan lama lo dilanjut.
0: Yoi.
1: Makanya nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menir wel we. Oke. Mas DME tadi. Sorry tegupan suaranya. Mas DME coba ini. Kalau silung.

0: Iya, same-same Mas DMEO, salam buat Alokis. Ya Kang Eeng, juga di Gang Sao, persiapan goes besok tur nguriling, tur de nguriling Banjar. Oke, kalian tur de Jawa gitu ya. Tur de nguriling Banjar ya. Iya, sok ada Dimas J, ini ada Dimas Seto, ini halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di apa topan Dimas?
1: Asik coy.
0: Asik coy.
1: Aku ini suaranya lagi agak Iwan Fals ya.
0: Oh suaranya.
1: Iya, kenapa? Jadi lagunya yang tidak mengeluarkan energi.
0: Oh iya iya.
1: Itu aja dari aku pengen nyanyi Kampungan.
0: Kampungan?
1: Iya.
0: Oke, Kampungan.
1: Duet ya.
0: Duetnya deh, bebas dengan siapa?
1: Bebas lah. Mati lampu, nggak bisa cek duet.
0: Oh iya kan mati lampu, itu dah.
1: Iya, ul.
0: Ya gimana, itu dah, itu ya. Oke. Siap nih, Mas.
1: Insya Allah. Alokis, tinggal kenal.

0: Terima kasih Mas
1: ya, Andre. Sama-sama Dimas.
0: Kita bisa absen, bisa hadir.
1: Iya dokter hadir ya.
0: Iya walaupun suaranya lagi begini, namun saya juga menampakkan diri.
1: Jangan makan itu Dimas, jangan makan biji kadong-dong ya.

0: Oke, saya berjumpa lagi.
1: Iya.
0: Terima kasih, Mas Al.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Itu tulis yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu diri lo yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Terangkan mata Anda tanpa operasi dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-94. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
6: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
7: Jak tante ke Bandung, Sri.
6: Wih, hebat. Aplikasi Noise, ketik Radio RCA.
1: Oh, merah-merah pasti ya, itu. Kang Eng juga besok tur de Banjar.

0: dapat jempol dari anggrek ungu Kang Happy. Oke sih. Ya.
1: Ya, tahu orang penasaran kategori.
0: Sok lagu apa?
1: Di opening
0: yang Abadi namamu.
1: Itu orang penasaran kategori itu di rock
0: my bang. Oh, Abadi namamu di hati. Sebelah mana itu ke daerah dari Kang Herdi kemana ini?
1: Ke atas.
0: Oh, ke atas. Oh. Ya dilanjut karaoke asoy ya CA menit ke 43.

0: kasih.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Satu lagi.
0: Oh, nanti ya. Halo?
1: Ya udah ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nanti Kang Edi ya. Entar bisa nanti ya. Jangan dulu tidur.
2: Pak, Bu, jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan lain seperti osteoporositik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti pun. Dan jangan khawatir. 1933-8838 0822 Klinik Interherbal JM Space.
3: Dan anak-anak kita hari ini, orang tua atau algoritma. Di era digital, anak-anak memiliki setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak.
0: Iya, kembali ke
1: pakai daun karari.
0: Asik, ngobrol rasa kayak
1: kopi tuh kari.
0: Iya, waduh harus ke kedua dulu, harus ke warung dulu.
1: Hanya ada pia-pia nak.
0: Ada kayak ngobrol rasa harus.
1: Cara dadakan ya mah.
0: Harus ke kedua dulu, ini harus ke warung.
1: Ada dicekuin saya beli kopi satu buat ntar tau.
0: Ini kosong di sini, lo harus ingkik dulu kaki dua itu ke sebelah
1: tadi kiri. Tadi orang di Malati.
0: Iya.
1: Mas Erdi.
0: Semangat tadi mau window nanti.
1: Kemana wah, Mas Erdi?
0: Tak sok.
1: Bumi aku. Bundaran timur, ngepo. Rindang tak berbuah.
0: Iya, karena kayak aso, ya doa pengobrol dosa. Kang Eng, ngomong berdosa kan?
1: Dimas.
0: Lagi kurang fit.
1: Di sudut dekat gerbong yang dah.

0: sama Andri siang di seberang sana.
1: Oh, long share hubungin aja. Ya, ini terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Waalaikumsalam untuk disawer permen sakelam.
2: Belum, Bapak.
1: Aduh, yang Bapak. Ini mau cari yang ada tidak sih?
2: Ya. Buat menir, selamat malam.
1: Tidak,
2: belum masuk ya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Langsung
3: 102,1 RCA FM Banjar
4: Karaoke Asoy.
5: Ya sok dimindoan apa ini, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sok mau mindo apa?
6: Masih ada aja.
5: Oh, masih ada.
6: Yang ingat aja. Baru sampai bunga ya. Kang Lokis tuh mantap banget lagunya. Buat Mama Hati, buat Umum Mawari, buat semuanya selamat malam ya.

0: Putin Anggrek Kumuh juga masih mancoy.
1: Semoga sehat, selamat malam.
0: Amin.
1: Ya makasih AA untuk waktunya ya buat Bunda Mindo. Salam buat semuanya, selamat malam. Semoga pada sehat ya.
0: Ya amin ya Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Gunung Cupu ini yang pernah malang melintang di per apaan ini. Halo.
2: So, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di haba topan ma.
2: Amat Herman, Lamuan Arab yang paling
0: ngetop. So, belum diobokin ini.
2: Belum.
0: Belum so, lagu apa?
2: Mau nyoba ini pria idaman.
0: Pria idaman.
2: Iya. Tapi ntar kalau mau pindah ke rap, kasih tahu ya.
0: Oh iya pria idaman.

0: Malam buat semua mitra TA yang ada saya. Makasih Kak Andi.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, anak adalah investasi yang berharga buat orang tuanya. Anak adalah tabungan abadi bagi orang tuanya. Siapapun orangnya, apapun profesinya, dia ingin bahagia. Betul?
1: Ngejerit maratan langit, koceak maratan jagat,
0: meren inung teh kitu geus lain kesang deui, nyawa jurukna disebutna ngajuru, matak nu ngajuru pahalana sarua jeung maot sahid. Lamun maot pas ngajuru tilu kali lipat maot sahid. Awewe mah palebah dinya mah ka surga teh rada deek.
2: Apa kabar ibu-ibu? Da kehidupan di dunia teh ya, ini mah hanya sekedar fatamorgana. Siapapun kita, kita teh jadi hamba Allah, betul tidak?
0: Di tempatnya pun anak selamat lega deui alam dunia tekosi di sesar selamat kan ayam itu selamat hiji irungna cik ari cabai rasana naon lada ketempo lada karasa bagah bahagia oge henteu ketempo ngan karasa tatangga meuli motor. Tetangga nggak ngerehab imah panas, tetangga beli mobil, tetangga kahuru bujurna ku kompor, atuh panas. Saha nami putra Tepani, bapana Ipan, inungna Neni, nu paurma bap inungna Mumun, bapana Iding, anakna naon eta, entah kitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah na'budu haqqa hamdihi wa nashkuru lahu haqqa syukri hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u majida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa adim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina nabiyina wa maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Amma ba'du ngarah tere ibu maritos di siang kene hiburan nu hajat karunya acara aya genep nu kahiji pembukaan nu kagenep parasmanan manawi eta anu dipihurmat kersana sohibul hajat kersana Kang Aang Sugianto kalih bojo Teh Intan Nurgiri Putri leresnya bu nu parantos ngahitan putra kadedehna Cepraik Jaidan Gracia punten bilih lepat neme pisan ngapalkeun ge muga-muga sohibul hajat pengorbanan digentosan ku Allah Subhanahu wa taala muga-muga sing tambih-tambih berkah kasabena. Moga-moga ku Allah Ta'ala sing tentrem rumah tanggana tebih tina balaina. Ieu mun jadi haji pasti ya jadi haji ukir margi nyeunan naik asbak tapi ge asbak awet eta ti Kang Aang sabulan ge can ruksak-ruksak pika ayeuna karek kamari ka di sabulan alhamdulillah datang di ieu mah ya bahan mau asbak deui ngan teu ngeunah asbak ngajeng kopi anu dihitan urang doakeun moga-moga sing janten murang kalih anu soleh murang kalih nu panjang yuswana ku Allah dijantenkeun waladun sabik murang kalih nu langkung-langkung darajat martabat netibatan sepuhna moga-moga ku Allah Ta'ala eta murang kalih sing sukses dunia sukses akhiratna. Anu dipihurumat ashabal fadil al-muqaromun wal-muhtaromun para alim ulama, para kiai, para ajengan guru-guru simkuring, guru-guru urang sadayana wabil khusus pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh utami ais pangampih pupuhu lembur bapak kepala desa kali reng-rengan sadayana tokoh masyarakat tokoh pemuda nu teu diwincik di hiji-hiji di sepatan saurang-saurang tengirangan rasa hormat simkuring kamarantena pandung waktu panjajab acara nu parantos maparin waktos ka simkuring hapunten ieu ajengan teh rada kirang sehat kaleresan simkuring teh kirang kulem celuput sapeupeuting teu bisa nyaring hapunten ka sadayana na make sareuri ari eceuh abdi bade ngadeg wae bisi ambeien mohon anger we na korsi hejo ieu ti baheula alhamdulillah ajengan hapunten jeung morosot teh sarung teh kamari teh panggung teh asa jangkung nu sabulan kamari teh ayeuna teh bet jangkung deui leuwih jangkung ieu mah duh mangga cai akan nikemar gitu Kang cai teh mohon kaya bentenan botol hiji ditampi petugas sound system operator moga-moga sing langkung-langkung seueur jobna ya robbal sok Kang Eksare mah data tadi geus capek bener teraskeun teraskeun tah aya iklan motor heula bu pak darama damang Alhamdulillah. Kaperihna nu janten ilung, kacapekna nu janten bapak, kagantian capekna teh wireh putra kadedehna parantos dihitan. Berarti budak teh berkah salamet mulus rahayu waluya urang kalihna Kang Aang teh ceprai tos dugi kana yuswa hitan. Alhamdulillah. Ngabahas hitan mada kamari geungeus eno kumaha carana jenten urang kalih anu soleh yang jeung yakin bahwa kacape kolot teh ilung nu ngandung bapa nu ngayuga kagantian urang kalih nepi ka bungah mata kieu ge Kang Aang teh nepi ka ngadamel tena ge ieu mah ngaleuwihan nu lanceukna jeung can dibuka narantakana aing jadi siga artis kadenge pan tadi di masjid ge keur lagu oh tiada terkira. Alhamdulillah abdi gaduh bojo kaleresan pun bojo awewe ya ceuri komo ningalina bapa nu ngan bojo ngandung teh luar biasa lir ningali nu teu puguh lagu teu puguh ieuna teu puguh kapastianana cacak-cacak nempona geus ripuh komo nu ngarasakeunana abdi mah dugi ka ayeuna teteh can pernah abdi mangandung alhamdulillah hadir rupa-rupa pamolah nu ngadung teh eceh teteh rupa-rupa aya nu hayang rujak aya leres teh pun bojo mah hayang hui cilemu menyaing kudu kaditu mecengkana greg ka terminal ini hiang we neangan tukang bajigur mang kunculungkeun cing teh dikunculungkeun hui teh da didahar ku pun bojo eta ceuk pun bojo teh imah beda cenah hui ranca tespong nyaheun nu hamil aya nu hamil teh anu ngaroko wae nu tadina henteu kawas pun bia matak abi teu patos kasep kada kapuput rokok abi panajengan mah kuduna berpurwibawa matak ulah kapalang rengkuh weda awak leutik bisa loba nu nalipat matak cenah Kiai Nuris kunaon bajuna kitu we cenah tara pernah gagayaan era cenah awak leutik rek bere gagah bere gegeh kumaha kalah siga bebegin sakapeung mah pahili jeung supir pan awak kieu supir abdi nu nganteur ti payun tah raina tarakana teh ngantunkeun eta mah gagah kadang-kadang sasalaman ka supir cenah jang santri pangnyanakeun sanal pangaresa cek aing teh mangga puguh aing nu rek pidatona eueuh ka nyaho sieun halo mata kulah kapala ngerengku masya Allah nu hamia terupa-rupa ece dugi ka abi ningalikeun pun bojo eta pun anak dikandung ku ibu na ku pun bojo 10 sasi langkung samingon betah dina beuteung indung teh teuing aya mi ayam teuing aya naon betah na beuteung indung teh pan biasana mah orok mah 8 bulan pun bojo mah masya Allah eta dugi ka 10 sasi langkung samingon hamil lila-lila teuing cai meni betah eta Gusti biasana bulan puasa tuang teh seep na ieu mah teu beak abdi ceuk batur ustad ceuk batur kiai anger we geumpeur ningali nu reng hapranyu meureun kitu indung urang ge baheula nepi ka pun bojo teh nyang saya dina kasur teh kieu ah hoyong ceuk pun biang teuin rek ngising jang rek ngalahir cek batur abi kiai cek batur abi ustad angere gugup grogi luar biasa eta abdi harita saur teu beak sarua pun bojo ge dugi ka salat subuh ge 3 rakaat teu balas ku geumpeur eta ka imah bidan sagala dibawa nepi ka ember dibawa sarung dibawa samping dibawa uyuhan we aya kana hampir dibawa datang ka imah bidan tos subuh setengah genep sur bidan teh cenah cep ustad alhamdulillah nya tos pembukaan 3 cek aing teh danu muka mah hiji nah jadi 3 kieu sup ka ruang perawatan ka ruang penanganan ningali pun bojo da siga beurit nang mabuk kieu ari tatangga sabeulah mah kamar nu hiji deui aya nu ngajenggut salakina meureun balas ku nyeri da teu ngabibisan aya nu najong ieu we najong temok Umum deh pun bojo macicing re yang saya cek bidan teneng bagus bagus bagus kumaha aja dah wah mulas mulas acan bagus ayo we bagus bagusan cekeng bidan iya kudu kira-kira na kudu disesar ayo cek bidan teh antosan manawi ayah keajaiban di Allah pasihan cai we cenah pangarsa ustada pan ustadi tete pangarsa teh mangga cing bere we cai kebenerana teh cai herang nya alhamdulillah sarua dicicikeun ku abdi teh dibacaan doa eta maca ayat kursi da pahili jeung al-fatihah balas ku geumpeur wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwa rahmanur rahim maliki yaumiddin uyuhan aing teu maca allahumma barik lana kupun bojo teh dileueut teh pangaresa aa teu amis puguh sorage teu amis aa teu amis mun sok neng sing seep sok aa menit aya amis seutik-eutik acan bebeja tu kakang aang sugan aya henteu kang aang teraskeun teraskeun ngajerit maratan langit koceak maratan jagat meureun inung teh kitu geus lain kesang deui nyawa juruna disebutna ngajuru matak nu ngajuru pahalana sarua jeung maot sahid lamun maot pas ngajuru tilu kali lipet maot sahid awewe mah lebah dinya mah ka surga teh rada deek ningali Gusti pun bojo aing geus sarua nah sareuri aing tempo ajengan Gusti siga jaer kasaatan teu deek ngajedog wing geus sarua da ngadeg-deg eucah abi geus sarua grogi pas kitu teh emut pun bojo teh manusia biasa sanes Siti Aminah ibuna Kangjeng Nabi nu teu aya getih pun bojo mah sagala kaluar nya beureum aya semu hejo aya nu koneng deui kaluar hay pas kitu teh buasot di tempo teh pun anak salamet lega deui alam dunia teu kosih disesar salamet kan aya nu teu salamet hiji irungna eta siga irung aing Gusti budak dua nana ge eueuh nu ngiblat ka inungna mah tah kawin ka nu mancung teh sugana aya perubahan keturunan sugan we aya perbaikan di tempo teh na budak teh dua teh ka bapana we kur nyengceng ulah nyebut pesek eceuk kurang muncuguk kitu nya cek abdi teh gede hikmahna we teu mancung mun salesma taralila lahir ke alam dunia murangkali itu dibesarkan atas dasar pengorbanan luar biasa ketika ayeuna dugi kana yuswa hitan mata kieu ge paang teh balas kubunga sabara jutaeun kikieun teh leres henteu teraskeun ari kabungah teh kieu ieu abi bade naros eceuk ari gula rasana naon barang eceu tu lu beh tukang da jauh teuing ibu-ibu na aya cadangan beh dia ya nyarengcen anu keur bari diuk nu keur barang dahar sok teu nanaon ngaji jeung abdi mah rek sarare kabeh atuh aing asal panitia we teu sare bingung tu da sare kabeh merek jeung saha sasalaman abdi nah ari eceu seuri we nempo abdi bo ari gula rasana naon amis ari amis katingali karasa amis mangan ukur karasa lain katempo cik ari cabe rasana naon lada katempo lada karasa bagah bahagia oge henteu katempo ngan karasa cenah aya dina Facebook siga nu bahagia padahal keur ruwet tak kitu dina Facebook mah siga nu heueuh romantis ari pasea mah terus-terusan eta teh matak boga budak dilahirkeun ka alam dunia bungahna kolot teh tete karasa teu bisa dibayangkeun ku kata-kata saperti ka bungah eceup keur pas budak salamet ka alam dunia teu bisa katempo ngan karasa matak ibu lamun nempo batur bungah teh ulah sok iri da bungah mah karasa lain katempo halo nah jadi ngahulang kieu eceu nempo batur make naon alhamdulillah dan nu ngarasakeun manu bogana karasa ku urang baheula keur boga motor alus jeung mobil alus putih heula ceuk batur mah kiai mah bungah nya aing ka adira kitu aing ge baheula panete teh batur mah teu arapaleun urang nu karasana leres matak nu lempo batur bungah teh euceuk teh tong nepi ka iri alhamdulillah. Ieu mata tangga meuli kulkas langsung euceuh mah muriang. Hayu pas dikerok teh aya gambar kulkas dina tongongna. Hayuh we tatangga meuli motor panas bareng tatangga meuli motor. Tatangga ngarehab imah panas tatangga meuli mobil. Tatangga kahuru bujurna ku kompor. Nya atuh panas. Numawi kabungah kolot gaduh putra teu bisa dibayangkeun ku kata-kata da kabungah mah lain katempo tapi karasa. Halo cek lohir mah presiden BJ Habibie teh bungah boga anak palinter tapi penyesalan BJ Habibie adalah ketika dia ingin bertemu dengan anaknya susah eta maksudna budak mah gede pangkatna luhur elmu na tapi hayang pangih jeung budak hese ciri kabungah maka rasa lain katempo. Halo sok kecek nih beda terus ngadahar daging majelala leski ya can beak can daging kurban segedeng deh kapan bakal dikere teraskeun murang kalih teh eta teh aset terbesar kang sepuhna nu mawi putra teh adalah investasi nu luar biasa kang sepuhna maka paaang tos ngalaksanakeun kewajiban nu utami nya eta ayuhsina ismahu nya eta geus ngaluskeun ngaran murang kalih duka naon hartina raik zaidan gracia pasti alus hartina. Ayeuna mah ngaran budak teh panoh rupa-rupa. Geus teu payu bangsa punten nya. Da budak baheula mah teu garaya. Baheula mah nung, titin, imas, cucu, hasanah, rodiah, terus engkom. Eueuh budak ayeuna nu taun ayeuna mah. Abdi gaduh paud ngaran budak teh pan aya di ditu mah ngaranna teh repo. Ceuk aing teh sakalian eh pario atuh. Ayah budak teh ngaran depan digabung-gabung masyaallah alus teh seperti digabung-gabung teh ngaran indung jeung bapana digabungkeun pan sok ngeunaheun eta teh saha nami putra teh Fani bapana Ipan indungna Neni nu paur mah indungna Mumun bapana Iding anakna naon eta entah kitu. Halo abdi mah dilahirkeun ka alam dunia teh panurut ngaran Kiai Anwar Nuris ari abdi Nuris Anwar puguh we dibalikeun aing nepi ka ayeuna ge tadina mah hayang jadi pejabatna anger nya kelmik da meureun faktor ngaran doa da lamun lahir di WC mah abdi teh ujang paralon Pak mun. Halo tah abdi teh ieu teh hayang ngaran teh Renaldi kan geus ku kolot we kieu. Halo ngaran budak teh geus rupa-rupa we sanam putra Tetna ari geus jadi gede pan jadi Neng Tetna. Halo matakna ka hade ngaran budak Jurna jadi dokter Jurna palebah jadi bidan menya bidan Jurna palebah jadi guru kusadi guruan ku bujurna menya anak ngaranna bujur teraskeun ya matak murang kali entos di istrenan namina raik zaidan gracia doh hebat ngana bima eta ngaran perusahaanana ngaranna sakingku teuing sakingku beunghar sakingku butuh mimiti eta da payu ka panganaran ka pamijahan teh oh ieu teh menang si Akang ceng teh ti Cisaar nu ka abi mah teh acan dihampelas teh Kang Ian jadi awet alhamdulillah nya ari uing mah kana ngaroko mah da resep atuh ku Kang Ian mah awet mah tak inget iraha ancurna da moal ka ancur elin dibebeutkeun mah nu kitu ngan Kang Ian manfaat da ngaji mingguan sok ngaroko eta teh nu Kang Ian teh dipake ka bapak-bapak nah Kang Ian ayeuna mah da Kang Ian soibul hajatna mohon ari saena mah saena oh Aang Kang Aang ayeuna Kang Aang nu jadi soibul hajatna teh Kang Asbakna wungkul nya sareng rokok nah ieu mah teraskeun hiji ayuh sina ismahu nu kadua wa ayu alima humul kitab bahwa kawajiban kaang kang anjing teh Indri teh ngajarkeun ya intan aing sok poho wae ari ngomong candahar jeung hudang sarete sok teu pararuhu da ieu teh ngaji teh tadi kapan di mana nanti berang-berang kuliah nanti isuk-isuk mula ayeuna ka dieu sare di jalan aduh di jalan geus teu puguh tetempoan nempo nini-nini geus nempo kolot tadi teh mun watak ngobrol teh hayu we pahili lanceutna jeung adina teh puguh itu mah aang nah jadi nyebut Pak Ian nu kamari bo bo kawajiban ibu Rama teh ngadidik murang kali kanggo tiasa ngajarkeun ayat suci Al-Qur'an. Mun teu bisa titipkeun ka ustad di dieu. Mata ka budak mah lain nungkul maraban tapi bagaimana budak eta dididik ku urang. Kade nyarekan budak boh ka pamajikan, bapak sami eta ibu oge ka bapak peupeujeuh. Aya tempat-tempat nu dilarang di mana mamatahan. Hiji mamatahan teh ulah keur dahar. Ieu mah budak keur ngeunah dahar ku inungna hayo dicarekan. Eta teh cek budak teh goblok boga kolot teh aing keur ngeunah dahar. Ieu mah keur dahar salaki keur dahar hayeuh Pak atuh Pak bayareun loba geus pupupan urang teh heuh kamari tepan ka unjak anyuk geus lebaran teh geus bungul lagi loba salaki keur dahar tong diomongan engke geus teu ram. Ari euceu bener tujuanna mah mamatahan ngan keur dahar mah teu meunang. Nu kadua pepejeuh mamatahan mah ulah hudang sare. Budak karek hudang sare geus dicarekan error teh 2 minggu. Ditingkuhan sarua salaki karek hudang sare Pak atuh Pak setoran kumaha Pak yeuna Pak. Salaki teh eta teh boro-boro sumanget usahana teh nu aya teh ditingkuhan. Nu matak ditasik mah nu maot teh salakina heula. Pamajikanna mah sok palaneuri. Malah aya di tasik mah kecenderungan ari pamajikanna garendut salakina baregu. Pas di rongsen teh pan aya gambar panon pamajikanna eta dina rongsenanna di polototan wae. Bo bapa ye mun mamatahan ulah posisina hudang sare reka budak reka pamajikan kitu deui ibu ka bapa nya kacaroge tong hudang sare bahaya abdi ge keur ayeuna keur diajar budak santri hudang sare mah sing boga kasalahan hesina lelembutanana sina ngumpul heula ieu mah hudang sare langsung dipapatahan teu meunang mata kasus todong teh nu sok nodong eta kasus nodong teh rata-rata jam 3 jam 2 jam 12 eta teh supaya can ngumpul lelembutan masing upe pestolan ge ngadeg-deg padahal teh teuing pestolnya an. Halo kahade deui dina hirup mah ulah nyieun keputusan keur sedih ulah nyieun keputusan keur amek ulah nyieun keputusan keur bungah ulah. Sok bapak rumah tangga jeung si ibu da si ibu mah langsung mun aya kanyerit teh ceraikeun we aing. Palsu teu bohong aing. Ceraikeun we aing. Petengnya cek salakina ka pancing geus mah. Geus tapi ka dieu. Ka eta teh keputusan salah ka hade mun rumah tangga mun pasea urusan budak kadinya we ulah make teuing. Anjeurkeun aing ka kolot aing kira ge urusan nu kitu ay lalaki teh boga talak teh nganukur 3 tong sembarangan beak geus ka 3 kali mah salaki teh teu bisa ieu deui ka pamajikan teh kudu aya muhalil pamajikan kudu dikawin batur jeung ulah kawin ngumpul kudu sare jeung nu nyelangna. Daek henteu Pak, bapa ulah sok kapancing ku si ibu da awewe mah kitu kurasa. Pasrahkeun aing. Salakina langsung ka pancing, hayo. Ari pek teh dibalikeun ka imah kolot teh heueuh sapoe 2 poe mah ngeunah awewe teh jeung kolotna aing geus saminggu mah beak duit. Hayang jajan eramnya geus kawin menta ka kolot. Salakina sarua nyebut talak teh ripek teh hujan ngagebreg tiris nu mawi ibu bapak awewe masok mancing matak ulah nyeun keputusan posisina keputusanana keur amek entong tama palsu
1: atawa nyeun keputusan keur bungah entong. Ieu mah keputusan teh keur bungah ajrag-ajragan. Hore-hore gorobas we labu. Babaturan abi kiai jeung kiai tukang hareureuy kamari tah basa kurban poe eta teh samemeh kurban teh kapan aya nu nelepon samaruk ti bajnas ku kiai deui. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya dari bajnas ada bantuan buat pesantren Pak Kiai, sapi lemosin 2 langsung diumumkeun.
0: Ka masyarakat alhamdulillah masih urang parantos kenging sapi 2.
1: Ai pek teh babaturan deui. Rek kumaha sok eta ngagantianna? Matak nyeun keputusan ulah sok burung gusuh dipikir heula. Ayeuna mah abi geus rada diajar seutik saeutik. Lah ikur bungah mah sok cicing we. Cicing heula. Matak lamun pamajikan keur ngabek, bapa ulah sok ngalawan antep we nu kitu mah. Da awewe mapan hayangna didengekeun mama antep we. Mun teu ka masjid leos hees we. Datang ka imah teh kulumas kelemes. Akur deui we. Atulah hayu mah dilawan mah nu kieu mah wow, makhluk nu kieu mah bahaya. Ulah sok hayang ngalawan ka makhluk nu kieu antep we da cape meureun hirupna karunya ngurus budak teh antep we Pak. Keuna da hayang didengekeun da kumaha tuh da urang teh da geus pupukan jadi pamajikan teh cararap we hayu we penting-penting ge kapan dinya budak teh kabar budak teh ceurik dinya ge nyaho meureun mamah teh kuy ka ditu ka dieu bapa mah geus sokur meukeun duit sakitu pirakeun duit sakitu hayu we ditanyakeun geus mamah teh pan lieur ngatur-ngaturna teh ieu jadi salaki teh hayu we nanyakeun nu karadi tu mamah teh yeuh geus riudet budak oge kamari ge kapan kamari budak teh geus labuh dibawa ka puskesmas ya jadi salah kita mikir atuh hayang kitu-kitu geus pukul urang teh pan setoraneun loba mamah teh kudu ngatur-ngatur duit tu. Halo kapan ibu-ibu na di dia aya bongane salah masang aya. Halo
0: atak antep ah pun wajoker ngamak ge aing saki hanya cicing tara dianggap dinas naon sababna awewe marasa lain otak awewe mah kurasa makhluk nu boga rasa hebat tetap ulah mempermainkeun pun mojo manyahoeun kana parfum abi ge tak aing ngaganti parfum sok sieun dicangkan nyanu. Atak parfum teh eta we apaleun cenah mah parfumna rada beda nya nu supir panu aing beak tu awewe mah langsung datang ka imah oge panayana tara rasana teh apal ah cenah ayeuna teh diwantar ujeg eta cenah nu sok ngabahanan asbak apaleun eta da cenah manawi atuh aya aksesoris nu sanes goblok sih kok cek aing cenah teh geus puguh kang ante teh teu batina nu dibikeun teraskeun pepejeh murang kali ku sepuhna dipasrahkeun ka ustad-ustad di lemur ustad nu di lemur teh adalah pahlawan kanggo sepuhna di akhirat engke urang ditanya di akhirat anjeun ngawuruk budak anjeun ku ceualer entos dititipkeun ka pa ustadna engke pa ustad nu bakal ditanya na di akhirat lumayan ngaji sajam di madrasah ge kolotna teh ringan alhamdulillah ari kali 6 taun mah mataknya ahtelin ka ustad nu menang-onang kieu ka ustad nu di lemur eta mah nu berjasa ngaringankeun beban kolot di akhirat ustad ieu mah ayeuna ge Bali nu di lemur mah karunya eta teh sok dititahan ku urang teh 7 bulanan ngadua nya engke kapan usum ieu lebaran diberena teh sarung gajah duduk lain BHS mah di lemur abdi nya da sarung gajah duduk mah eta teh bohong tapi mun dipake ku si Abah mah asli porosotkeun teh aya tulalean hadirin ente ngomong teh ka mana wae ieu belah moal ka dieu deui ieu da aya eueuh nu ngulem bo singnya ka ustad nu di lembur sabab ustad nu di lembur eta teh nu ngaringankeun beban di akhirat. Nah sajam kali 6 taun sajam kali 3 taun kolotna luar biasa diringankeun dihisab di hadapan Allah kari bebeja tuh tos ka ustad geun ngadidik agama mah engke ustadna teh digagaya. Halo jadi ustad memakai calana sangka ngongoraeun make sarung sangka burut ieu mah ditasik kitu. Jadi ustad teh kudu make anrok meureun atuh. Puguh abdi sarung teh ngeunah sehat ka angin alhamdulillah. tukang son ge nyengir nempo ustad kieu gusti teh. Ibu, ustad teh, ustad nu di lembur boga tanggung jawab di akhirat tu mawi titipkeun ti tim bareng ngaji oge engke pas kaluar bebeja supaya di akhirat bebas. Iya mah, datang ke diserenkeun, balik ke mana we nyerenkeun di kebon, di Tasik mah. Ustaz, aya putra abdi ngaji kadinya cek abdi teh aya ku abdi dicekekan hiji-hiji kitu we. Ai di akhirat hayang bebas nitipkeun age deket gang atuh. Kuduna mah nitipkeun teh karompokna pangeresa ustaz, nitip pun anak saleresna mah kawajiban abdi ngawuruk teh. Ayeuna mah ka pa ustadkeun we pangmantosankeun abdi di dunia ieu malah mandar di akhirat teu ngadakwa. Oh sok ari tu he kapan make amplop bodas. Ngaharulang. Atuh bere rokok. Ai sataun sakali mah da sok ngararokok nu osok mah. Nya. Abi geuna tara ngaroko ai keur salat mah. Ibu, tanaon we sabab pengorbanan guru di lemur leuwih gede tibatan kolotna di akhirat lumayan hisabanana diperpendek karena jasa ustad-ustad nu ngawuruk budak urang. Baheula mah kapan ngejah Pak Jabar Bapak Jabar Pak Sinjer sia Pak ya Jabar ya Bapak sia. Ayeuna mah make metode ikro a ba ba ba ta ta ta bi ta ti ce ti ta. Alah. Budak baheula mah katempo irungna teh rada keriting. Da eta pan ngajina make lampu cempor teh anih. Kolot mah. Nah baheula make saroleh, baheula mah matak saroleh teh dahareunana murni. Naon cenah? Can loba bahan kimia tongtonanana saeutik. Ayeuna mah dahareun serba kimia nya eta teh tongtonan loba. Leres teu? Bapak-bapak ti magrib nepi ka isya kolot baheula mah cara baralik ti masjid tara da poek. Eta ilmu fikih dipake porosot salana teh salat teh diporosotkeun heula da bisi mawa najis numpuk kolor teh di jajaran tukang. Sugan pahili balikna henteu diameuan nungkul. Cek aing ge cenah ieu mah kolor akang. Beda ameuna ge kolot baheula. Dahareun hayang daging hayam sataun dua kali hiji mun samen. Lamun kenaikan kelas nu kadua mun lebaran katilu mun tamat kurat geus sakitu-kitu da ayeuna mah daging hayam teh balatak sisi jalan leres teu. Punini ngajak dahar ka incu-incuna. Ujang, Ucu kadarieu gerata ruang ka emma ka dieu. Kitu, ai pek teh nya ngagoreng enok ka panama dua hulu. Dikocok teh kalapana menghilang. Gusti. Nog hiji, nog dua kalapana dua hulu tutuk katempo nogna teh. Tapi dasar oleh we dak baheula mah datang tanganana can loba. Ayeuna mah kapan doh? Ayeuna mah bioskop ge endina leungeun budak urang. Budak ayeuna mah ngomongna ge mamih papi. Eta teh SD bobogohan da aya nu nyebut mamih papi. Sigana mah SMA mah kakapogoh nyebutna uyut meureun. Budak ayeuna mah ka bapana ge mung nyebut bapa, ka mamahna mung nyebut bab, menyebut mama, ka bapana mung nyebut bapa, ka mamahna jeung ka bapana teh ku bahasa gaul, ka bapana nyebutna bokap, ka indungna nyokap, aya uana wakap meureun. Ari ngomong lu dari mana? Gua dari Tasikmalaya, lu dari Majalaya. Ah, weh budak ayeuna. Halo. Matak budak ibu nu daek keneh aya sakola dinia di madrasah untung keneh ku jaman ayeuna mah alhamdulillah. Sabab loba teuing dahareunana budak ayeuna mah pertanyaanna ge aneh. Aneh ngabahas poe kiamah ya barudak kiamah teh gunung meletus lautan bae gabangunan raruntuh da aya budak nu ngacung pausa dari dintenan kiamat sakola libur ceuk aing-aing lagi geus pae. Ibu ngomongna teh basa Indonesia we budak ayeuna mah sok di lemur abi ge ayeuna mah kabeh ge Indonesia jadi poho we kana Sunda. Ngomongna teh meni basa Indonesia padahal bahasa nu alus mah bahasa Sunda. Diri pribadi nyebatna neda kabatur mah nyebatna tuang
1: luka rada kasar seutik dahar, kadituna bisa nyaeta lebok, kadituna jajablog, eta teh Sunda mah panghebatna bahasa jeung pangsingkat-singkatna bahasa, bahasa Sunda. Naon sababna bahasa Sunda mah bisa nyingkat? Yo, dia terjatuh dari lantai 7. Ceuk Sunda mah gedebut geus cukup sakitu. Teu kudu lila bahasa Sunda mah. Halo. Ibu. Nah bahasa Sunda aya nu teu bisa di bahasa Indonesia keun sok ku ibu. Hese di bahasa Indonesia keun atawa memang nya bahasa Sunda mah bahasa hebat. Da bahasa Sunda mah jeleng ka jeung Tasik teh aya bedana wae. Tasik mah siga lemes tapi tetep we lemesan kene Cianjur mending kene Majalengka saaya-aya. Abdi mah dipunin di lengkap lancar bahasa teh semua geol teman. Mereka mana? Dia aja. Tak kitu ngomong teh. Depa ngaosan lila kajawab teh. Pidato di lembur Nini setengah jam ge bisa sajameun mun di ditu mah. Aya si urang aya urang Tasik ka dieu iraha di Tasik. Ku abdi di waler kota di jam salapan. Lila ngajawab ge aing. Nyepertikeun mobil jeung motor tabrakan da urang dieu mah pantes tuh mobil itu jeung tadi jeung motor tabrakan jebret. Aya urang ditu mah eta mobil jeung motor tabrakan jebret. Lah boro-boro cilaka tibang antel Kang eta mah jebret. Si Oce nyengir resep atuh keur ngaji teh bungah resep abi mah daripada keur ngaji teh rarepeh we cicing kieu. Abi mah kantos dionang teh dijawab-jawab acan pernah di hiji lemur dara mang. Aing mah moal lila ngaji. Panima dijawab numpo beungeut cenah Ustad teh Gusti teu papanggih sabulan setengah teh sugan aya pangling ada geus kieu. Bu, bapak sadayana peupeujeuh murang kalih teh didik kana agama rek jadi naon wae sing aya dasar agamana insyaallah wa ayu allimahumul kitab murang kalih jenten murang kalih anu soleh bungah teh ibu lamun gaduh putra anu soleh pas urang sakarat teh bapak nu hiji musapa nu hiji ma pak bisi teh mah wengi ayeuna atawa dinten ayeuna terakhir abi pepenak sareng mah jeung mah abi teh teu acan rito saleres tamam mengupami tema kedah mangsana ayeuna mah muga-muga sinyana iman jeung Islam Allah Allah nu hiji ngaji Yasin nu hiji maca surat Waqiah ngareuna nu hiji maca shalawat ieu mah lain mah nyebut mah nyebut eta teh mayit teh bingungan nya nyebut naon aing nyebut kan kebon nu dihanap geus disertifikatkeun ku di dieu balongan sok sing jongjon nyebut eureun teu jengkerna ge bae ngawat ge teu jadi hirup deui eta mah yakin. Halo. Allahu Akbar. Nah Pak Ian Pak Ian nah Pak Aang da Pak Ian mimiti ngonang eno mimiti ka anang-anang anu pernah mangonang maka Aang nah Kang Aang gaduh putra anu soleh kedah gaduh putra anu soleh sabab urang bakal ka akhirat mun teu boga budak anu soleh lebar perjalanan ka akhirat teh lamun aya dua budak anu soleh mah insyaallah di alam kubur teh aya pahala anu teu putus-putus nyata murang kalih anu soleh. Be mending kene milih masa karung mending gebok jauh jawab ibu-ibu nu di tukang kan nu di dia mending milih masa karung mending gebok jauh jawab tuh masa karung awewe normal eta ngaranna ngan lamun cuaca keur alus coba lamun keur banjir naon nu dipilih gebok jauh ari budak sukses dunia teh tetep masa karung eta teh ngan lamun budak soleh tetep gebok jauh ladang ti madrasah da geus di ditu mah urang misalkeun keur banjir ku siksa anu dibutuhkeun teh lain budak anu hebat pendidikan umumna wungkul tapi gaduh pendidikan agamana eta teh bangsa madrasah pengajian nu ditajuk nya eta teh gebok jauh eceh teh diduakeun ku pendidikan gebok jauh teh maca Yasin bener panjang pondokna maca Yasin bener mahrojna pas ngadua teu salah domirna eta teh madrasah bangsa didikan-didikan pasantren atawa madrasah di lembur teh eta teh siga gebok jauh da sok dianggap murah. Halo geuning aing dilureun gawir ka ditu Ibu, mata kurang kali anu saleh. Eta teh lolobana dididik di gebog jauh. Mangga bade milih masa karung mah da normal, tapi lamun keur banjir ulah sok ngapopohokeun gebog jauh. Da eta teh penting, gebog jauh teh eta madrasah. Bo. Bo. Naik bayaran listrik di ditu mah demo, pantina 5.000 jadi 10.000 ge ajengan. Iwe teu eceuh ya. 50.000 sataunan cek abi teh perkosa we tu abi aceh ari eta nu 2 bulan deui ka mana atuh diskonnya ajengan ayeuna mah teraskeun aceh murang kali urang mudah-mudahan jenten murang kali anu soleh amin ya robbal ibu ramana saroleh soliha murang kali na bakal saroleh insya bo di Tasik aya kiai muda sarukses eta adi lanceuk ya Allah nu kana usaha alus eta teh dibenda di kota pan ku abi ditaros eta kunaon make sukses sing horeng ibuna mun tiap-tiap nyusuan sok maca solawat lamun tos di mandian tuluy di wuduan sok ajaran bisi boga budak leutik geus di mandian teh geuwat wuduan bo ieu mah nyusuan teh bari nyeri hate bapak sia apa sih mau uang duitan nah itu dengan ukur dikawekan wajar ya budak teh teh hayu wajar paperan terus gede coba mun maca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina budak kekiga teh Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sok budak teh soleh gerak ajaran iya menyusuan deh duh beri humarakum apa sih apa temawana naon kan dia budak teh panaing teh nyahona naon pan kumaneh duaan aing teh sareat aya di alam dunia teh cek budak tah murang kali upami tos dibakan tuluy wuduan cobaan tah ieu mah ilmu anyar wuduan geus di mandian mah bere wudu mun budak teh hese ngobrol ge ku eta mah insyaallah la komo di na poe jumaah mah eta teh budakna teh palinter sadayana eta keluarga sabab lamun tos di mandian tuluy di wuduan da didikan kolot mah nerap nepi ka ayeuna abdi lamun rek sare kih we hayeuh eta teh didikan kolot lecek kuna biangceng pepeyehnya lamun bade bobo papangheul aing nepi ka ayeuna jadi mubalig umur 40 tahun leuwih hayeuh we kiih mun rek hes coba mun cekolot teh ceng pepeyehnya pamimemeh bobo teh wudu heula pi ka ayeuna wudu abi mana pi ka ayeuna ge wawuh ka jurigeun teu apal abi mah bentukna teu nyaho eta teh cekolot keur ceurik awas aya jurig pi ka ayeuna sieun ku jurig jeung teu wawuh nu kumaha jurigna ari budak pan ceurik hayang es krim jurig isuk mana mah jurigna ta eta bapana keur ngameneleh jadi cek budak teh isuk-isuk ka mana bapa jurig ta eta tak kula sok omong-omongna ka budak mah aya era ku tamu di ruang tamu budak teh ngising kieu di ruang tamu pinahkeun ku inungna ka kamar ka mana cenah si Neng dieu mah aya sorana cek tamu teh cenah nuju nyanyi cek budak teh napikiran oh berarti ngaluarkeun kotoran teh nyanyi ari geus lilat tah tina kajadian eta dititipkeun ka Nini jeung Akina mah bapa abi bade ka Jakarta jeung si Asok barabe nyanak si Neng mah titip abi ai budak kapan isuk-isukna jajana pan ari ku Nini jeung ku Akina mah tarapati loba dicaram sagala dibere we eta TS-na dibere cimol ge make lada ge teu dicaram atuh peutingna teh cek incuna eta cek budak eta ka Ninina nene nene kake nene hoyong dede hoyong nyanyi kesini atuh sok dina cepil nenek sok modal langsung brota gara-gara salah ngomong eta mata kula salah ngomong halo alhamdulillah mudah-mudahan pala putra sing saroleh ilmu anyarna ijazah ti abdi kade mun murang kalih nuju di susuan tuluy maos salawat di mana murang kalih tos ibak teras wuduan kade ulah nyeuseulan pamajikan keur nyusuan bisi budakna gede amek ya nu keur nyusuan mah ratukeun diamekan tah tina pikiran kana cik nentet deket seperti ibu ngadahar lada terus keur ngeneunan disedot cik nena ku putra eta budak teh sok mencret lamun pamajikan keur nyusuan peupeujeuh ku salaki ulah sok diamek wae engke budakna jadi tukang amek wae di sekolah diniah gayeul pasurung-surung cik aing teh sia mah di susuan ku cai susu panas bu budak ayeuna mah pan ka guru geus beda pan ayeuna mah penghormatan baheula mah aya guru teh jep cicing sing salabar jadi guru ayeuna mah da geus beda alamna baheula mah boro-boro ieu ayeuna mah datang guru kalah beukir ganeng muter di tempat ngaji teh muter nah kolot baheula mah pan rek dahar teh dibeueung jadi nurut budak teh kunaon muter ayeuna mah pan budakna eta teh pan suku blender wae inungna jadi lain anak jelema anak blender muter terus eta hitu teket guru ge pan aya ceuk aing dibekok aing baheula mah pan aya kasieun ku guru guru ayeuna mah bebana gede kerasa eutik kena ku undang-undang perlindungan anak budak baheula mah dicepret biasa teu bisa disintreuk bebeja ka kolotna kolotna teh kalah kanyarekan budakna lain guruna ayeuna mah sarua ilungna ge jeung bapana ge sok pipiluan padahal ku guru mah tadi kur dikitu tah plek ieu na wumpul wah bebeja mah langsung ka polisi budak baheula mah tah ieu teh tah nu sarukses ieu nu dihareup ieu teh rada nyintrekan komo guru matematika baheula mah garalah abdi mah mun aya guru matematika teh geus kieu eta teu bisa cedukeun kana ieu kana bor beleduh aya gambar 2,4 teh ieu teh tah mun ayeuna meureun di penjara mah eta guru aing datang ka imah teh bebeja ka kolot teh maneh nu bangorna tuh kolot baheula ayeuna mah lain kade ka budak mah Kang Aang teh intan sing saimang lamun bapana keras inungna sing leuleuy lamun inungna keras bapana sing leuleuy jadi kudu bisa ngatur ritme ieu mah keras duanana budak teh pecah kepribadianana leuleuy teuing duanana budak eueuh pisan kasieun ku sasaha da leuleuy teuing kabeh ku bapana dipolotot ku inungna sarua pak kagok pak cabok we cabok mah kurang kene ya kadia ya kadia budak ya tak ayam mutu kena hulu naken sok dedeken sok tak kursi paeh isuk ya bunga budak budak ya mana iya nak kapan kawas di kebun binatang di sekolah dinia kikis peda nak bahasana dengan gitu eh make nying day ku abi mah langsung sing kuna sugan kudu dibere cabe ujang eta biwir ha iya wanyi di madrasah ben make kopeh nying watu anjing alhamdulillah aing ngalulus anjing teh alhamdulillah jeung anjing ayeuna mah ngahiji alhamdulillah teh jeung anjing ayeuna mah Gusti barudak eta cek abi teh jang peupeujeuh cik atuh genti atuh kumarmot kumatu marmot kitu atuh cekeng teh budak ayeuna mah nying deui eta teh ngatak Gusti atuh budak kitu ngobrol nying deui cek papana teh nyamah moal nya moal tos sagengna paling ngejen tencare gitu atuh da leuleuy teuing kabeh halo alhamdulillah pangawasan rupina sakitu wae tuh dan urang dia mah betahan teu boga rarasaan nya abi mah kamari keur usum Persib sina Persib heula keur giliran nonangan sok tin singa Persib naha arek mending kene inget kene kana ngaji keur nonton daripada keur ngaji inget kana nonton uing sasarean heula bari sarua milu nonton tuh gitu kamari keur usum Persib usum onangan uih mah sok keceng main heula lah pirang jam 9 beres nage leuwih saeutik atuh naik mangke jam 10 cicing heula di mah sohibul hajat dahar heula jadi pan balik teh geus tarima beres kitu ari geus dahar mah ka imah teh pamajikan teh aya acan mani teh aya nu mah jadi segernya da tos emam cing teh mohon kaleresan aya nu mah di Majalengka mah bieu teh rarusuh jeung teu naek we langsung mohon da aya na ge moal tuang mohon Kang Aang nya bungkus we kitu da kumaha deuh lainan naon abi mah lamun teu barang bawa teh sok dicuriga ku bojo bisi majar tinu ngora dibikeun eta teh padari aya eta mah aya bukti kitu cek pun bojo teh oh tos ngaos teu ah Kang Aang sanes heureuy
0: sanes heureuy. Eh,
1: heureuy.
0: Tapi tong dianggap
1: heureuy.
0: Alhamdulillah. Penutup biasa sora. Sugan aya keneh sorana. Jainuddin MJ teh sugan can ieu can bulem da tos aya ta. Kayak tadi teh nu cenah bade cios naos mancing Kiai siap engke. Bita di masjid. Sabeh dia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Anak adalah investasi yang berharga buat orang tuanya. Anak adalah tabungan abadi bagi orang tuanya. Siapapun orangnya, apapun profesinya, dia ingin bahagia. Betul? Betul? Tuh, si amangnya nurutan, betul. Tadi ge di imah ka pamajikan aing latihan da dua tempat hayang ngopi isuk-isuk ge make eta we abi. Bu ngopi CF cenah kapal api hideungna aya ge gudai sareng ABC. Ku aing ku MJ we. Mau gudai, mau Indokafe, mau ABC, yang penting ngopi. Betul. Cek pamajikan teh biasa we atuh cenah pan latihan cek aing teh jang ka bantar rujak ge peuting. Tadi di lemah Inggris lila terlatih EMJ-an. Ke pemajikan yang ngamak eta we. Kenapa ngambek? Cek pemajikan itu biasa we. Atau pake AAGI mun ngambek pemajikan mah. Lah. Kenapa aku cemberut wae ya? Pemajikan tarik ngamak itu tulus. AAGI mah ompong. Abi mah pan aslina ompong aja. Nya sok wang telepon Agimna sugan can sare. Halo A. A, apa kabar A?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Ini A orang, ini orang Cisar pingin dengar ceramah A katanya.
2: Aku akan mau istirahat. Gimana ini Ustaz Nuris?
0: Bagaimanalah ceramah atuh 5 menit mah atau 3 menit ini buat orang Cisaar, mohon. Ah, bagi orang Cisaar ini jadikan buat AA jadi saudara ya. Sok atuh AA ditunggu kata orang Cisaar.
2: Ya Ustaz Nuris bisa-bisa saja. Apa kabar ibu-ibu? Dan kehidupan di dunia teh ya, ini mah hanya sekedar fata morgana. Siapapun kita, kita teh jadi hamba Allah, betul tidak? Kenapa tinggal rolohok begini? Cek-cek teh Agim de Gusti teh nya aya Agim untuna atok-atokan kamari mah tinggaleun huntu palsu. Jadi mana kena panggung teh aing ngolowong si Gajanela. Musibah gede teh geus 3 kali dipamengpeuk tinggaleun huntu palsu.
0: Oh, ompongnya matak ulah sok kerja seri itu si aja kakara apa matak di dunia mau ulah sok katipu si ganu kasep aing tepan ngesawa huntuan dan itu disebut lagi Nuris Anwar MSC mau balik sesa cilaka seri nu ditukang aja ngan ompong.

0: daripada kena truk, mending kene ngahinar. Jadi huntu abdi teh eueuh dua. Ngalowong ngosok gigi dua kali abdi mah. Nu hiji bari ngahuit teh kieu nu ieu. Hiji waktu ngacleng pernah abdi keur pidato, celeng cek ibu-ibu teh aya naon cenah eta ajengan ngacleng. Buku huntu aing lu lepas kawat.
1: Alhamdulillah.
0: Kela geus tah. Agim geus Arifin Ilham. Sugana aya. Ayana bunda. Anak kita adalah panutan. Anak kita adalah investasi. Anak kita bahkan yang mengajarkan hidup kita tentang kesabaran. Karena hakikatnya anak-anak kita adalah tabungan yang paling berharga untuk akhirat kita. Subhanallah. Panaripin mah eungap eceuk.

Bayang nginum aing beak walitin mah kari oma. Oma irama ceuk. Aja lamun oma jadi presiden dan diceritakeun. Mun oma jadi presiden paur lagu Indonesia Raya diropah.

0: Kak, paur nu upacara teh karieu di Bandar Ujeg teh. Matak mun oma jadi presiden, sakirana jadi presiden, maka nu bakal jadi menteri agamana Mansur S. Kagok kelo datos edangdut tadi. Sigana mun oma jadi presiden, nu bakal jadi menteri agamana Mansur S, sabab Mansur S pangalagu ge make tajwid. Cok Mansur S make mahroj, rembulan tugunah dua harkat eta teh. Mun oma irama jadi presiden, nu bakal jadi menteri pembangunanana Iwan Pales. Pementeri, ada bangunan yang sudah tidak layak, cek Iwan Pales. Oh iya bongkar. Bongkar eta geus teu layak. Ada kamari keur konser ge di Tasik menta hampura asup diomongkeun na panggung aing pelan tos ngaji ge hampura cing Mang Haji nuhun. Tidak apa-apa Ustaz. Mohon maaf Haji. Iya, tidak apa-apa Ustaz. Itu ridha. Cek urang teh nya angernya cek urang teh oma mah tapi kayana ge galing kelempeng-lempeng. Atuh aya nu nyetel YouTube, barudak YouTube nganurutur rek ka aing teh. Sing saroleh, moga-moga sing hasil maksad barudak YouTube. Tapi mah teu boga YouTube maranehanana nu sok ngaliput urang. Jadi we urang teh loba nu ngonang ti Banten. Nepi ka Lampung teh teh tina YouTube. Kamari mah ngomong di Lampung ge kusuna we teh Lampungna Lampung Sunda urang Ciamis sungguh teu ngaganti bahasa. Alhamdulillah. Eta teh berkah barudak YouTube. Moga-moga we ibu-ibu sing sering ningali channelna RC Dakwah atawa AGY Kreatif ting naon hiji deui pokona mal subscribe like and comment geus tak kitu pasti kumanehna mah di screenshot teh di eta di shoot langsung kita pake iklan tapi da teu nepi lebaran ayeuna mah eta na teh BHS na teh ka aing teh da gajihanna teh garde na poho we kanu diliput mah kuduna mah ka paian inget kitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan aya manfaatna abdi kaleresan ieu teh. Tos ieu, tos di dieu teh bade ka Ciranjang. Mun panpun bojo ieu ngantosan mun. Naon rupi nu dipasihkeun ku panitia, insyaallah ngonang Kiai Nuris mah marugi, margi bade dipasihkeun deui kanu banget peryogieun. Insyaallah nya eta pun bojo. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
5: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, dari Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan Pomini, jadi saya sekarang Pomininya lagi sepi, kan tidak ada Pertalit, sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk, pegal-pegal, rasa gitu, linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
4: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
5: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop.

0: Habato, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda

0: saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy, asik coy.
3: Jangan lupa.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Salah-salah jari ayah gatel, perih, tadi habis nyangkul di sawah.
4: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
3: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
4: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
3: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
5: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: produk Tamiya,
1: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class people.